0: seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
1: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi terbatas anggaran, tetapi kita tetap mungkin kerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih apa presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah ini yang perlu terus terus dikomunikasikan ke arah kasus kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. Dari ini kita sekarang menggarisbawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
0: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
2: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good news-nya itu dibom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad news-nya. Nah, ini tantangan kita memang. Karena sebenarnya banyak juga yang masih feeling-nya bagus, ininya pemikirannya bagus.
0: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Menurut sedikit
5: Pak, bisa disampaikan Pak, ini cukup lama nih Pak.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
6: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
6: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prastio membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
7: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
6: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
8: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
9: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
8: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
10: Dengan kita mengonsumsi sirup dan palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau

0: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
2: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu, lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
3: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
4: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah, dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG, jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh, jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah cek semua.
3: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
5: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nih dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
3: Pada tahun ajaran baru ini SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, ini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
1: Pemerintah dalam kurun waktu satu bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
6: Laporan khusus.
7: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
8: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau PSPPG.
9: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan, tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan dia mengatakan apakah 15 ribu itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. kaji kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
8: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
6: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
8: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwana Wapi, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
2: Tentang MBG tersebut, jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya mas, yeah, itu perlu dievaluasi gitu loh. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal, kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu, kan ada standarnya. Atau yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan, karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
8: Meski demikian, Ketua

0: Jakarta, Joshua Sihombing, Protija RI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah itu harus betul-betul dipikirkan.
2: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
3: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya, karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat, kesadarannya itu tinggi, dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersedia langsung mendorong, tapi ini sebaliknya.
4: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap Kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
2: Prancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei Wang Yusun 2 game langsung 21-19, 21-9.

Pendengar Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: 101 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrel. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Margit Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima pagi dengan program acara Halo Bima. Kami akan hadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah.

0: situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
2: Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda dari wilayah Bima. Upaya membangun karakter generasi muda sekaligus meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terus dilakukan Polsek Soromandi, Polres Bima Kabupaten. Melalui program polisi Ghost to School, jajaran kepolisian memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada ratusan siswa SMKN 2 Soromandi. Kegiatan yang dimulai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah itu menjadi bagian dari langkah preventif Polri dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Para siswa mendapatkan pemahaman mengenai bahaya bullying, penyalahgunaan narkoba, pentingnya disiplin berlalu lintas hingga penguatan wawasan kebangsaan. Mewakili Kapolsek Soromandi, Aibda Budianto menyampaikan bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus dibekali dengan karakter kuat serta kesadaran hukum sejak dini. Menurutnya, sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan sekaligus mencegah munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja. Ya, betul sekali mendengar bahwa siswa itu akan menjadi generasi muda untuk Indonesia, dan untuk itu kita harus memberikan informasi dan juga pemahaman yang sangat berguna untuk mereka untuk tidak menyalahgunakan kenakalan remaja dan juga tidak menyalahgunakan hal-hal yang tidak baik untuk diri mereka di masa yang akan datang. Dan untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Informasi ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Halo Bima. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya. Ada program informasi, maksud kami program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id sampai pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Program Masyarakat Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: 91,4 MHz Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani hadir menemani Anda di Lintas Bima Pagi dengan program acara Kahaba Angi. Dan kami hadirkan untuk Anda pendengar sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Dan buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kami. Dan kami juga membuka jalur JSM di nomor 08223494500 untuk Anda saling mengabarkan. Pagi hari ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca. Jadi untuk itu tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan saat ini pendengar kita, saat ini pendengar kita sudah bergabung bersama rekan Suci yang sudah standby. Jadi untuk itu kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Sudah siap dengan laporan cuacanya?
1: Sudah.
0: Oke, baik. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Karena rekan Suci sudah siap di seberang sana dengan laporan cuaca untuk hari ini, edisi Jumat 17 Juli 2026. Mari kita dengarkan informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Ada rekan Suci, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 17 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.02 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk seharinya, matahari akan terbit pada pukul 06.21 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu menempatkan informasi cuaca ini para akurat. Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio NRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci. Selamat kembali bertugas.
1: Selamat kembali bertugas juga rekan Wani.
0: Program A1 Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Itulah informasi cuaca dari Forecaster on Deti BMKG Bima. Pendengar kita dihimbau untuk selalu mendengarkan informasi cuaca setiap harinya. Karena dengan mendengarkan informasi cuaca, pendengar kita bisa menyediakan payung sebelum hujan. Dan untuk itu juga pendengar, mendengarkan informasi cuaca itu bisa menjadi bekal kita menjalani hari ini. Dan untuk saat ini pendengar, kita sudah memasuki musim kemarau, jadi bijaklah menggunakan air. Untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Kami masih akan terus menemani Anda sampai pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah di program Kahaba Angi.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, kami masih menemani Anda pendengar di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami langsung dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. Informasi ini pendengar datang dari wilayah Kabupaten Dompu. Pondok Pesantren Al-Mubarok di Desa Lepadi, Kecamatan Poja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat terus meneguhkan komitmennya dalam mencetak generasi Qurani yang berakhlakul karimah dengan mengedepankan adab sebagai fondasi utama pendidikan. Pondok Pesantren yang berfasilitas dengan Nahdlatul Ulama atau NU tersebut tidak hanya menitikkan beratkan pada kemampuan membaca dan memahami Al-Quran, tetapi juga membentuk karakter santri agar memiliki akhlak mulia, menghormati guru serta menjunjung tinggi nilai keislaman yang diwariskan melalui sanad keilmuan yang jelas. Pengaruh Pondok Pesantren Al-Mubarak Ustadz Abdul Muiz mengingatkan pada orang tua maupun calon santri agar tidak sembarangan memilih pondok pesantren. Menurutnya, salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah kejelasan sanad keilmuan dan sanad kepesantrenan. Maksud kami kepesantrenannya. Selain itu juga pendengar, ia menegaskan bahwa calon santri juga harus mempersiapkan mental sebelum memutuskan untuk menempuh pendidikan di pesantren. Kehidupan di pondok menurutnya membutuhkan kesiapan fisik, tenaga, pikiran, serta kesungguhan dalam menuntut ilmu. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda. Informasi selanjutnya pendengar datang dari wilayah Kabupaten Sumbawa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan capaian akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter. Meningkatkan kompetensi guru serta membangun budaya sekolah yang berkualitas. Penegasan itu disampaikan di hadapan sekitar 250 kepala sekolah dasar negeri pada sarasehan pendidikan bertema mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua anak Indonesia di Aula Madilaut ADT Kantor Bupati Sumbawa, Kamis 16 Juli 2026. Menurut Abdul Mu'ti, amanat konstitusi menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan pendidikan, khususnya kepala sekolah, memiliki tanggung jawab memastikan layanan pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan seluruh anak Indonesia.

Nah, mendengar untuk informasi selengkapnya Anda bisa langsung membaca di laman kami di rri.co.id. Kami masih akan terus menemani Anda di program Kahabangi, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi terkini, terpercaya dan terupdate. Kami lansir dari laman berjuta informasi kami di rri.co.id. There's something I wanna say. Are you ready?

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya, jangan berbicara andainya saja ya. Karena kalau cuman andai-andai, itu tidak akan pernah terjadi dan juga tidak perlu mengungkit sesuatu yang sudah terjadi. Untuk itu pendengar, buat Anda dimanapun Anda berada, terima kasih sudah mendengarkan kami di Prosatu RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wadi Rukwani mengakhiri kebersamaan kita di program Kahabangi, tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya, ada program informasi dan musik menghadirkan untuk Anda informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Ya, pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Informasi dan Musik, menghadirkan untuk Anda sejumlah informasi-informasi pilihan dan juga musik-musik pilihan yang menemani kebersamaan kita selama di program Informasi dan Musik sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan tentunya pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu pop pilihan untuk Anda dimanapun Anda berada.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera. Karena kamu tidak sendirian.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air?

sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Cinta sejati dari Desing, pendengar, menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Tapi tenang saja pendengar, masih ada program selanjutnya, ada program KIAD buat Anda dimanapun Anda berada. Jangan lewatkan dan juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani masih akan terus menemani Anda sampai pukul. Dan untuk itu pendengar, saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bila ada salah kata dan salah ucap mohon dimaafkan. Kita akan bersua kembali di program KDHAD. Untuk itu jangan lupa untuk selalu mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: 100 buat kamu.
2: Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang. Padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Bagina foto dampini harga gani tamor dampil ngomli menaga tumpari kemarin tumbu hari mana ente biari arsi weni namor kali uli dekumpin tumpu.

Para fugir de con el engaño.

y pocas. Que me voy a hacer para no estar chao.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang meraih pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, mada kekawadi mengahut takaramba senai-nai malam asli dokarumbu, ahai deh. Memena darui terdoa tepe pun warah menagai tenen FM bergabung ke madurul di Pro 1 RRI Bima. Karena aplikasi RRI digital dan juga itu doa lo menghubungi madurul ke nomor 0822-3494-5100 ya. Takadi gua adekani rawam bojudangdut macaru-caru ke.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Katanya tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

మరి గడియడే తెరే తెరే తెరించండి మధ్యవర్తి ఇంకా కొంచెం రీతరహోకే 58:58 tengah. Terima kasih Ritroh warga Dewa Madro kan aplikasi RRI Digital jam 12:00 waktu Indonesia Tengah. Dan harus bergabung lo Pro 3 RRI Jakarta untuk menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Dan pendengar Radio Republik Indonesia Bima, terima kasih dan tetap ke DM Madrohokan aplikasi RRI Digital. Mada kakawannya mengaku tak kerabat senai-nai pamit undur diri ke ruang dengar kita doho. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: 76. Pendengar dan pemirsa, salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali siang hari ini dan kami sudah menyiapkan berbagai informasi dari dalam dan luar negeri yang kami siapkan khusus untuk Anda para penggemar Dinamika Olahraga Pro 3 edisi Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

kemarin. Keduanya menjalani program pemulihan setelah mengalami kelelahan dan sedikit masalah fisik usai membawa Spanyol mengalahkan Prancis di semifinal. Meski tidak berlatih bersama rekan setimnya, Yamal dan Poro diperkirakan akan tampil pada laga final di Stadion New York, New Jersey pada hari Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya pelatih Luis de la Fuente mengungkapkan Poro mengalami kelelahan otot dan masih menjalani pemeriksaan. Namun menurut laporan dari ESPN, latihan terpisah tersebut hanya langkah pencegahan agar kondisi keduanya tetap prima. De la Fuente juga memastikan kondisi Yamal tidak menunjukkan masalah yang serius setelah mendapat laporan dari tim medis. Sepanjang Piala Dunia 2026, Yamal menjadi pemain kunci Spanyol dalam tampil sebagai starter di hampir seluruh pertandingan. Sementara Poro tercatat 444 menit bermain dan

New Jersey dan akan berlangsung Minggu waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Fisik akan didampingi oleh dua asisten senegaranya, Thomas Klatnik dan Andras Kovacic. Sementara dua wasit asal Jordania bertugas sebagai ofisial keempat dan wasit cadangan. Final ini akan mempertemukan dua juara kontinental yang sama-sama tampil impresif sepanjang turnamen World Cup 2026. Spanyol melaju ke partai puncak setelah mengalahkan Perancis 2-0 melalui gol dari Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Sementara Argentina memastikan tiket final usai bangkit mengalahkan Inggris 2-1 lewat gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Spanyol pun berpeluang meraih gelar Piala Dunia setelah sebelumnya menjadi juara di edisi 2010. Di sisi lain, Argentina juga mengincar trofi keempat setelah sukses menjadi juara pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim

beralih ke ring tinju. Mantan juara dunia Daigo Higa akan menghadapi petinju muda Riku Masuda dalam perebutan gelar juara dunia kelas bantam atau WBA di Tokyo, Jepang pada 20 Juli mendatang. World Boxing Association menilai duel sesama petinju Jepang berpotensi menghadirkan pertarungan yang sengit dan menarik. Higa datang dengan pengalaman sebagai mantan juara dunia kelas terbang WBC dan bertekad merebut kembali gelar juara dunia. Petinju berusia 30 tahun itu memiliki rekor 21 kemenangan termasuk 19 melalui knockout serta 3 kekalahan dan 3 hasil imbang. Sementara itu, Masuda menjalani laga terbesar dalam karirnya setelah meraih kemenangan knockout atas mantan juara dunia Nonito Donaire. Dan laga eliminasi WBA, petinju kidal berusia 20 tahun tersebut memiliki rekor 10 kemenangan. 9 diantaranya melalui knockout dan 1 kekalahan. Masuda diprediksi mengandalkan jangkauan, kecepatan, dan pukulan eksplosif untuk meredam tekanan yang diberikan Higa. Pertarungan ini menjadi ujian pengalaman melawan kekuatan muda dalam perebutan sabuk juara dunia kelas bantam WBA.

0: pria yang kemudian dipastikan mengalami patah tulang selangka kiri. Usai balapan, Merlier mengaku senang dapat meraih kemenangan di hadapan keluarganya yang datang mendukung.
1: Benar, kehadiran mereka memberi saya motivasi tambahan untuk meraih kemenangan. Kemenangan ini sangat istimewa karena mereka hadir di sini hari ini. Tidak mudah untuk menang tepat saat mereka datang menyaksikan. Jadi saya benar-benar sangat senang.
0: Sementara itu, Tadej Pogacar kembali melewati balapan tanpa kendala. Meski gagal

0: sulit, terutama dengan adanya kecelakaan menjelang garis akhir.
1: All calm and good.
2: Semuanya berjalan dengan tenang dan baik sampai trek mulai menyerang. Setelah itu bagian akhir etape menjadi sedikit lebih berat. Namun dari sisi kami semuanya berjalan baik. Saya baru melihat begitu banyak pembalap yang terjatuh menjelang finish. Saya harap mereka semua baik-baik saja. Pilihan saya hari ini adalah Fernando. Dia tampil sangat baik. Jadi saya benar-benar kecewa melihatnya ikut terjatuh. Saya juga berharap semua pembalap yang terlibat dalam kecelakaan itu baik-baik saja.
0: Selanjutnya, para pembalap akan kembali melanjutkan perlombaan pada etape ke-13 hari ini. Etape tersebut

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi kita cukupkan untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti rangkaian ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center. Selamat mengikuti.
2: Oh yeah!

الرشيد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 2 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Haji Fahrur Razi Dahlan MA. Imam Al-Mukarram Ustaz Haji Akhyar Muhsin. Muazzin pertama Ustaz Ramli Ahmad dan muazzin kedua Ustaz Muhammad Suhaili ST. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ru'ya Nabi Khairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati wal imam yakhutub, asid faqad laghawt wa man laghaw fala jum'ata lah." Yang maksudnya kurang lebih, apabila khatib sedang berkhutbah, maka kita tidak diperkenankan untuk berbicara dan bercakap-cakap sekalipun dengan perkataan diam, karena hal itu satu kelengahan yang dapat menghapuskan pahala Jumat kita. Ansitu wasma'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa'ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad.

الحمد لله، الحمد لله الذي أضاء القلوب بنور كتابه وأرشد العقول بالبراهين الساطعه إلى توحيده وألهم الشجر والحجر التسبيح بقدسيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى الله في ربوبيته وألوهيته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى نور الله ودايته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك إلى يوم القيامة بسنته. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidangkum rahimakumullah. Di antara hal yang paling kita harapkan di dunia ini sebagai seorang muslim adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Itulah cinta yang paling agung yang menjamin keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Cinta Allah adalah hal yang paling berharga yang bisa didapatkan seseorang, dan betapa sedikit orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mencintai seseorang hamba, maka pendengaran dan penglihatannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Setiap langkah dan tindak tanduknya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu menuju kebaikan. Jika ia meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Dan dia jika memohon perlindungan, maka Allah akan melindunginya. Itulah janji Allah di dunia kepada orang-orang yang dicintainya. Sedangkan di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk melindunginya dari api neraka dan dimasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi: "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih wa basarahu allazi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyannah wa la in ista'adzani la'udzannah." Apabila aku, firman Allah Subhanahu wa taala, telah mencintai seseorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Aku menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Aku menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Dan aku menjadi kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika meminta pertolongan kepadaku, pasti aku akan melindunginya. Hadis Al-Bukhari. Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain: "Wala yulqillahu habibahu finnar." Dan Allah tidak akan melemparkan, mencampakkan kekasihnya, orang yang dicintainya, ke dalam api neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad. Masyaallah muslimin, sidang jumaah rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an maupun hadis, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa karakter orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya kita mengetahui siapa saja orang-orang yang disebut secara spesifik sebagai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua dapat berusaha untuk beramal sesuai dengan kriteria yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga dengan terus kita berdoa agar selalu mendapatkan anugerah cinta Allah sebagaimana doa yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian: "Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuni hubbuka hubbak." Ya Allah, aku memohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan cinta terhadap
amalan yang menyebabkan menyampaikan aku kepada cintamu. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masyaallah muslimin darumarhamullah. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala,

innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Quran surah At-Taubah ayat 4. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Mereka adalah orang-orang yang dengan kebersihan hati dan niat yang tulus selalu mencari peluang untuk melakukan kebaikan. Jenis kebaikan tentu sangat banyak dan tidak terhingga. Melakukan kebaikan tidak harus dengan modal uang yang banyak dan kekayaan yang melimpah. Setiap kita mampu melakukan kebaikan sekecil apapun, bahkan hanya dengan tersenyum kepada saudara muslim juga adalah bagian dari sebuah kebaikan. Sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun hanya dengan menjumpai saudaramu dengan wajah terberseri. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala perdekas dalam Al-Qur'an, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketiga, Allah mencintai orang-orang yang selalu bersabar. Sabar adalah ketabahan yang terus-menerus dalam menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, baik secara fisik maupun secara mental. Maka sabar mencakup tiga dimensi kondisi. Sabar kita ketika mendapatkan musibah, sabar dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Orang-orang yang mampu terus-menerus berada dalam syariat Allah, seberat apapun cobaan yang diterimanya dan sesulit apapun jalan yang harus dilaluinya, dia sangat layak untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa kayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama dha'ufu wama istakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Quran Surah Ali Imran ayat 146. Keempat, Allah mencintai orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai teladan dalam semua sisi kehidupan, dengan berusaha melaksanakan ajarannya, menghidupkan sunnahnya, dan tidak berlebihan dalam menjalankan agama yang tidak sesuai dengan koridor baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Quran Surah Ali Imran ayat 31. Masyiral muslimin, sejenuma rahimakumullah. Kelima, Allah mencintai orang-orang yang rendah hati dan berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang lain. Adalah satu sifat utama yang harus dimiliki setiap orang adalah interaksi mereka dengan sesamanya dengan penuh tawadhu, kasih sayang dan rendah hati, serta mencintai mereka orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan bagi siapa saja yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu mayyartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad, berpaling dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang mereka bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman dan bersikap tegas terhadap orang-orang yang non muslim, yang kafir. Quran Surah Ali Imran ayat 54. Keenam, Allah mencintai orang-orang yang selalu bersuci dan banyak bertaubat. Dan bertaubat merupakan dua hal yang membedakan seseorang muslim dengan yang lain. Dengan selalu bersuci dan bertaubat, maka jiwa dan raga seorang muslim akan menjadi bersih. Bersuci akan membersihkan badan dari najis dan kotoran, sedangkan bertaubat mensucikan hati dan jiwa raga ini dari dosa yang dan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul

الحمد لله رب العالمين.

الشاب أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اهدنا الصراط المستقيم.

Saudara pendengar 21 RRI Mataram, kenal informasi dan inspirasi. Demikian rangkaian sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Raya Hubul Wathon Islamic Center, Nusa Tenggara Barat.

Persatukan Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan Warta Berita Nusa Tenggara Barat untuk pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 13 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kawasan kode 83 Ampenan, inilah programa 1 Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 17 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan reforma agraria tidak hanya menghasilkan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. SMK Negeri 3 Mataram menargetkan pertahankan raihan medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional 34 tahun 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan reforma agraria tidak hanya menghasilkan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Sekretaris Daerah NTB Abdul Kair yang membuka rapat koordinasi gugus tugas reforma agraria atau GTRRA NTB 2026 di Mataram menegaskan GTRA harus berperan aktif menyelesaikan konflik agraria yang masih terjadi di berbagai daerah. Abdul mengatakan reforma agraria mencakup penataan aset, akses masyarakat, sehingga penguatan permodalan. Menurutnya sertifikasi tanah hanyalah salah satu bagian dari program tersebut. Ia meminta seluruh pemangku kepentingan pertanahan dapat diselesaikan secara cepat, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. GTRA NTB juga diminta memberikan perhatian terhadap penataan kawasan wisata Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air. Kepastian status tanah, aset pelaku usaha, ruang hidup masyarakat, serta penyelesaian status kawasan hutan menjadi bagian dari upaya penataan kawasan tersebut. Pemerintah berharap reforma agraria di NTB dapat berjalan lebih efektif untuk menciptakan kepastian hukum, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan yang berkelanjutan. Universitas Islam Negeri UIN Mataram memperkuat pendidikan hukum melalui kerjasama nasional dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Universitas Indonesia, dan Peradi Profesional. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nasional pada Simposium Nasional Membangun Ekosistem Keadilan di Jakarta, 8 hingga 10 Juli 2026. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 100 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri dan swasta untuk memperluas akses pendidikan, khususnya profesi advokat atau PKPA bagi mahasiswa. Rektor UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Masnun Tahir mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan pendidikan akademik dengan kebutuhan profesi hukum. Menurutnya, mahasiswa tidak hanya membutuhkan pemahaman teori, tetapi juga pengalaman praktik melalui penguatan klinik hukum, magat, magang, riset, dan kerjasama yang organisasi profesi. UIN Mataram berharap sinergi ini mampu melahirkan lulusan hukum dan kompeten, profesional, serta mampu memberikan kontribusi dalam perluas akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas. Proses pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Labuan Sangoro, Kecamatan Moronge, Kabupaten Sumbawa hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai 72,04%. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin mengatakan pembangunan masih berjalan sesuai target. Sejumlah fasilitas telah selesai dibangun, sementara pekerja lainnya harus dipercepat agar tuntas sesuai jadwal kontrak. Proyek senilai 11,10 miliar rupiah yang didanai pemerintah pusat itu merupakan proyek tahun jamak atau multi-year Desember 2025 selama 180 hari kalender. Pembangunan meliputi berbagai fasilitas pendukung aktivitas perikanan, di antaranya shelter pendaratan ikan, pabrik eksportable, gudang beku, tempat pemasaran ikan, bengkel nelayan, kantor pengelola, balai pertemuan, hingga infrastruktur pendukung seperti jalan lingkungan, drainase, penerangan kawasan, dan instalasi pengolahan air limbah. Burhanuddin menambahkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, peralatan, dan material tersedia di lokasi pelaksanaan proyek, tetapi juga tetap memperhatikan aspek keselamatan kerja disertai penambahan jam kerja untuk mengejar target penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Sumbawa optimis pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dapat rampung sesuai jadwal. SMK Negeri 3 Mataram menargetkan mempertahankan raihan medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional 34 tahun 2026. Sekolah tersebut telah mematangkan persiapan 6 siswa yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 5 bidang lomba tingkat nasional. Kepala SMK Negeri 3 Mataram, Sulman Haris mengatakan, keikutsertaan tahun ini menjadi tantangan sekaligus motivasi untuk kembali membawa prestasi bagi NTB. Ia menyebutkan pada LKS Nasional sebelumnya, SMK Negeri 3 Mataram berhasil mencatat sejarah dengan medali emas pertama bagi NTB setelah 33 tahun penyelenggaraan ajang tersebut. 6 siswa SMK Negeri 3 Mataram akan bertanding pada 5 kompetensi, yakni bricklaying, autonomous mobile robotics, welding, motorcycle maintenance and repair, serta refrigeration and air conditioning. Menurut Sulman, para peserta telah menjalani latihan intensif sejak Juni 2026 bersama guru pembimbing masing-masing bidang. Kesiapan peserta dari sisi kompetensi teknis dan mental bertanding juga sudah cukup baik. Namun sekolah masih melengkapi sejumlah kebutuhan alat praktik dan bahan pendukung untuk mengoptimalkan latihan sebelum keberangkatan. Sebanyak 124 murid baru SMP Negeri 3 Mataram mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, Senin lalu. Pelaksanaan MPLS berlangsung selama 5 hari dengan fokus pada pengenalan lingkungan belajar, pembentukan karakter, serta penguatan budaya sekolah ramah anak. Kepala SMP Negeri 3 Mataram, Suherman, mengatakan, MPLS tahun ini tidak hanya menjadi kegiatan penyambutan siswa baru, tetapi dirancang untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah secara aman dan nyaman tanpa praktik perpeloncoan. Ia menjelaskan terdapat 3 fokus utama dalam MPLS Ramah, yakni pengenalan lingkungan sekolah, penanaman nilai karakter melalui profil belajar Pancasila, serta membangun semangat belajar sejak awal masa pendidikan. Suherman menambahkan kegiatan dan keberhasilan MPLS tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua dalam mendampingi proses adaptasi anak di lingkungan sekolah. Sekolah berharap MPLS Ramah peserta didik baru dapat mengenal lingkungan belajar, membangun karakter positif, serta siap melakukan dan mengikuti proses pembelajaran di SMP Negeri 3 Mataram. Pekan Olahraga Provinsi atau Proprov NTB ke-12 2026 tidak hanya menjadi arena perebutan medali, tetapi menjadi momentum penting dalam memetakan kekuatan atlet anggar yang akan disiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua Panitia Cabang Olahraga Anggar Porprov NTB 2026, Niko Hawalian, mengatakan seluruh atlet yang tampil menunjukkan semangat tinggi karena menyadari bahwa hasil Porprov akan menjadi salah satu tolak ukur dalam proses pemeringkatan atlet menuju PON 2028.
1: Kalau secara umum, adik-adik kita ini semuanya semangat. Dan memang semua mengejar prestasi untuk menghadapi Porprov terutama. Karena Porprov ini dalam rangka meranking atlet untuk persiapan tuan rumah PON 2028. Sekarang ini ada kejuaraan ini kita laksanakan untuk perebutannya 6 medali emas.
0: Pada Porprov NTB 2026, cabang olahraga anggar yang dimulai digelar sejak Rabu 15 Juli 2026 ini mempertandingkan 6 nomor dan memperebutkan 6 medali emas. Keenam nomor tersebut berasal dari 3 kategori senjata, yakni floret, sabel, dan degen, yang masing-masing dipertandingkan untuk nomor putra dan putri. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan sekali lagi pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan reforma agraria tidak hanya menghasilkan sertifikat tanah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan memperluas akses keadilan bagi masyarakat. SMK Negeri 3 Mataram menargetkan mempertahankan raihan medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional 34 tahun 2026. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia. Dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: Kamu ngapain di tempat sampah?
1: Ngumpulin plastik buat beli baju.
0: Kamu gak sekolah?
1: Sekolah, kelas 3.
0: Besok tunggu aku di sini ya.
1: Maaf.
2: Hei teman, capek nunggu ya?
1: Anda?
0: Ini baju buat kamu ya.
1: Kamu udah bilang ibumu?
0: Iya, kami selalu diajari berbagi kepada sesama.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama, aku belajar dulu ya.
2: Nama kamu siapa?
3: Eca.
2: Aku Marsha, kita berteman ya.
3: Iya.
4: Tanamkan kepada anak tentang pentingnya berbagi sejak dini. Mengajari anak berbagi sejak dini akan membawa dampak positif bagi si anak di masa yang akan datang. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Mataram.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Semua tentang kita dari Noah pendengar menutup perjumpaan kita di program Makan Siang Bersama Teman Sejati dan juga menutup tuntas kebersamaan kita pendengar di program siaran hari ini yang dimana saya Wani Rukwani bersua dengan Anda mulai dari pukul 8 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama rekan saya Nurul Inaya yang akan bersua dengan Anda di program selanjutnya di program Prodangdut. Untuk itu tetaplah dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wani Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita lanjutkan Bima Siang kali ini di Pro Dangdut, Goyang Kakak. Yuk kita dangdutin siang hari yang lumayan terik ini pendengar, namun di beberapa wilayah lainnya turun hujan ya di siang hari ini. Tapi tentu saja Pro Dangdut dari RRI Bima tidak akan menemani Anda sebentar ya, tapi akan sampai 2 jam ke depan sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan

0: Andi, bagaimana penampilan Bapak? Keren kan?
1: Jujur Pak, kumis Bapak mirip company.
0: Andi!
2: Mari memilih hal yang benar dengan memilih kejujuran sebagai pembuka pintu kesuksesan kita. Dengan jujur kita selamat, dengan jujur kita mujur. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: dari bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kau dari bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

serang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Morning Air, kami jaga terlebih dahulu program untuk Anda karena waktu menunjukkan pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan asar untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa..."

0: 1.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
3: Oh, teruskan Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
2: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
3: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
2: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
4: Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya.

Meningkat ke pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di Bima Siang dalam Perdangdut kali ini. Dan saya Nurul Inaya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tepat di pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Kita akan ikuti rangkaian NTB sore ini dari Pro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Come on.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari C spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmin RI Profesor Dr. Abdul Mukti MED meninjau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS Ramah 2026 di SMAN 2 Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Ia menegaskan MPLS tidak lagi sekedar menjadi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga menjadi momentum membangun karakter, menanamkan nilai-nilai saling menghormati, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Karena itu, materi MPLS Ramah tahun ini difokuskan pada penguatan pendidikan karakter melalui edukasi mengenai perilaku positif, pencegahan perundungan, kekerasan di lingkungan sekolah.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia. Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele, dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Cita-cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung, bermimpi menjelajahi dunia.

0: Peringat Persatu dari Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar sore hari ini, saya temani Anda di program Beranda Asta Cita dengan tema kita, ekonomi digital ya. Baik, pendengar, nanti saya akan berbagi informasi untuk Anda tentang ekonomi digital sampai pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi pastikan tetap bersama untuk menemani suasana di hari Jumat sore hari ini, masuk tanggal 17 Juli 2026.
1: Sampai Tuhan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, mendengar sepersatu RRI Mataram berbicara mengenai ekonomi digital ya, yang mana sore hari ini saya ingin mengajak Anda untuk membahas tentang naik kelas melalui ekonomi digital. Pendengar, mungkin kita pernah membayangkan bahwa sebuah usaha kecil misalnya yang dulunya hanya dikenal oleh tetangga sekitar ya, kios depan rumah misalnya, kini bisa melayani pembeli dari Sabang sampai Merauke, bahkan hingga luar negeri juga. Atau mungkin seorang ibu rumah tangga yang mulai usaha dari dapur rumahnya aja, kemudian produknya dikenal ribuan orang hanya melalui media sosial. Bahkan ada juga seorang pemuda di desa yang bisa memperoleh penghasilan dari menjual desain grafis, kemudian jadi konten kreator atau menawarkan jasa secara daring kepada klien dari berbagai negara. Jadi semua itu bukan lagi mimpi, itu memang wajah ekonomi digital yang sedang berkembang pesat saat ini termasuk di Indonesia. Nah, pendengar, naik kelas bukan hanya berarti memperoleh keuntungan yang lebih besar ya. Naik kelas dalam arti di sini adalah meningkatkan kualitas usaha, kemudian bisa memperluas pasar, meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan teknologi agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan juga efisien. Lalu mengenai ekonomi digital, apa sih ekonomi digital itu? Jadi ekonomi digital itu adalah seluruh aktivitas ekonomi yang memang memanfaatkan teknologi digital secara pondasi utama ya, sebagai pondasi utamanya maksudnya. Mulai dari jual beli ya melalui marketplace, kemudian promosi melalui media sosial, pembayarannya juga menggunakan dompet digital, pemesanan layanan secara online hingga pekerjaan yang dilakukan melalui internet. Itu juga disebut ekonomi digital.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah emang iya bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Beranda Astacita.

Masih berbicara mengenai ekonomi digital, pendengar, kenapa sih ekonomi digital itu penting? Kalau Anda menyadari dunia emang sedang berubah dengan sangat cepat ya. Jadi cara orang cari informasi berubah, cara orang berbelanja berubah. Termasuk cara orang bekerja juga sekarang berubah. Jadi kalau dulu lokasi usaha menjadi faktor utama keberhasilan, sekarang yang lebih penting itu adalah kemampuan pemanfaatan teknologi sih sebenarnya. Banyak konsumen hari ini mencari produk melalui internet terlebih dahulu sebelum memutuskan membeli. Mereka melihat ulasan, bandingin harga juga ya, menonton video produk lalu melakukan transaksi hanya dalam hitungan menit. Artinya apabila sebuah usaha belum hadir di dunia digital, jadi peluang untuk dikenal konsumen ini menjadi jauh lebih kecil. Lalu teknologi ini juga sebenarnya membuka kesempatan ya. Jadi teknologi pada dasarnya adalah sebuah alat yang menentukan hasilnya bagaimana manusia menggunakannya. Jadi melalui internet, seorang pengusaha kecil dapat memperkenalkan produknya kepada jutaan calon pembelinya. Misalnya melalui media sosial, promosi dapat dilakukan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Melalui pembayaran digital juga, kemudian transaksi bisa lebih mudah, cepat dan tercatat dengan rapi. Jadi melalui aplikasi pembukuan, pelaku usaha dapat mengetahui keuntungan, pengeluaran dan perkembangan bisnisnya. Ini yang dimaksud dengan istilah naik kelas, bukan sekedar menambah omset, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan usaha.

Dan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengar, kalau Anda berpikir bahwa memulai bisnis digital membutuhkan modal besar, padahal tidak selalu demikian sih ya. Jadi yang dibutuhkan justru kemauan belajar, belajar membuat foto produk yang baik misalnya, atau belajar menulis promosi yang menarik, atau belajar melayani pelanggan dengan ramah. Bisa juga belajar mengelola keuangan, belajar mengikuti perkembangan teknologi intinya. Jadi langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali menghasilkan perubahan yang besar. Ekonomi digital bukan sekedar tren yang akan berlalu, ini adalah perubahan besar dalam cara masyarakat bekerja, kemudian berusaha, dan menciptakan nilai ekonomi. Jadi teknologi sudah membuka pintu kesempatan yang lebih lebar. Kini tantangannya adalah apakah kita siap apa enggak, udah siap belum gitu kan ya. Jadi siap enggak melangkah masuk dan memanfaatkannya dengan bijak. Naik kelas melalui ekonomi digital bukan berarti harus menjadi perusahaan raksasa. Jadi naik kelas berarti berani belajar, mau beradaptasi, terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Dengan demikian untuk Brenda Sucita sore hari ini, semoga menjadi inspirasi untuk Anda, dan semoga untuk kita semua, kita jadikan teknologi sebagai jembatan menuju kemajuan, bukan sekedar sarana hiburan semata. Selamat sore pendengar, masih terus bersama juga di Prestatu RRI Mataram. Nanti pukul 17, jangan lewatkan, kami hadirkan informasi dalam warta berita Korwil Bali Nusa Tenggara Barat.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: kegiatan Slembang.
1: Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
2: Selamat sore. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa diminta tidak hanya fokus pada capaian akademik. Dari Hayamuruk 70 dan Pasar Indela Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali NTB kali ini, kita awali dengan informasi terkait pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Meski demikian, aksesibilitas pada trotoar, penyeberangan jalan dan bangunan masih perlu ditingkatkan.
0: Pemerintahan Provinsi Bali sudah melibatkan kita di disabilitas khususnya.
4: Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bali. Pelibatan tersebut memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan kebutuhan dan masukan kepada pemerintah. Wakil Ketua 1 DPD Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Provinsi Bali Inyoman Bawa mengatakan pelibatan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana strategis Rens rencana kerja Renja hingga musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Provinsi Bali selama 2 tahun terakhir.
0: Saat ini untuk pelibatan sudah ada ke arah langkah itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dari Provinsi Bali kan kita di disabilitas khususnya pada Renstra, kemudian Renja, dan yang terpenting kita 2 tahun ini sudah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang di Provinsi Bali.
4: Meski demikian, menurut Inyoman bahwa aspirasi penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya terwujud, diantaranya penyediaan aksesibilitas pada bangunan, jalur pejalan kaki, dan fasilitas penyeberangan yang dinilai masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
0: Kalau kami ada lagi, jelas untuk menciptakan hal yang aksesibel bagi disabilitas, baik mereka disabilitas tunggal, ganda, ataupun bahkan disabilitas dan lebih lagi. Intinya karena ya pemerintah sudah menganut istilahnya prinsip inklusif, maka ya itu tetap harus dilaksanakan.
4: Inyoman Bawa berharap pelibatan penyandang disabilitas terus dilakukan dengan melibatkan seluruh ragam disabilitas sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya pelibatan tersebut penting agar kebutuhan setiap ragam disabilitas dapat menjadi perhatian dalam pembangunan daerah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari peran serta seluruh pihak, peran serta yang turut melibatkan kelompok rentan.

0: Berikut suara masyarakat terkait pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah.
1: Halo, saya Fiona dari Denpasar. Menurut saya, kelompok rentan memang harus dilibatkan dalam pembangunan daerah karena mereka yang paling tahu kondisi dan kebutuhan yang mereka hadapi setiap hari. Misalnya, penyandang disabilitas, lansia, atau masyarakat di daerah terpencil. Jadi, pemerintah jangan hanya mengundang mereka saat sosialisasi, tapi benar-benar melibatkan mereka sejak dari perencanaan sampai hingga evaluasi program.
2: Halo kak, kenalin aku Joe. Kalau aku lihat ya, pembangunan tuh akan lebih tepat sasaran kalau semua kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, termasuk kelompok rentan, kelompok marginal, atau kelompok-kelompok seperti itu. Selama ini kadang keputusan dibuat tanpa mendengar pengalaman mereka, padahal masukan dari mereka bisa membuat fasilitas umum, kesehatan, atau pendidikan menjadi lebih ramah dan bermanfaat bagi semua.
3: Saya Sista, umur 21 tahun. Saya berharap pelibatan kelompok bukan sekadar formalitas atau memenuhi aturan saja. Mereka harus diberikan kesempatan yang sama dalam forum musyawarah atau pengambilan keputusan di daerah. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mengejar hasil fisik, tetapi juga benar-benar memperhatikan keadilan dan kebutuhan seluruh masyarakat.
0: Agar pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan anak menjadi hal krusial untuk mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Partisipasi ini diharapkan terwujud mulai dari tahapan perencanaan hingga pengawasan, salah satunya melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang inklusi. Lantas, bagaimana sejatinya pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah di Bali? Perbincangan Ayurini bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas Denpasar, Dr. Niwayan Widiastini.
4: Bu Widi, kalau kita berbicara terkait dengan pelibatan kelompok rentan dalam pembangunan daerah, selama ini seperti apa pengamatan Ibu yang terjadi di Bali selama Niki? Apakah benar-benar kelompok rentan ini untuk turut serta dalam membangun daerah?
5: Dengar per 1 RRI, jadi kalau kita melihat eksistensi dari kelompok rentan ini sebenarnya sudah diakomodir ya dalam bentuk regulasi, misalnya untuk yang disabilitas, kemudian pengelompokan disabilitas juga dari segi perundang-undangan sudah cukup kuat, misalnya di disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, disabilitas fisik itu sudah, dan dalam setiap aktivitas biasanya ada poin untuk akomodir, misalnya di sarana pendidikan, kemudian juga dalam aktivitas pelaksanaan demokrasi seperti kepemiluan mereka sudah mendapatkan atensi, mungkin hanya belum bisa menyeluruh gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi atensi adalah pelibatan secara bottom up ya, dalam tahap perencanaan. Ini mungkin yang perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya, karena dalam kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan sebenarnya kelompok rentan ini mungkin tidak bisa hadir secara menyeluruh ya, tapi paling tidak ada perwakilannya. Karena semua, hampir semua kelompok rentan seperti disabilitas untuk yang itu ada sebenarnya organisasinya. Nah, ini alangkah baiknya jika dilibatkan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan, misalnya musrenbang, dan kemudian apa yang mereka perlukan itu sama-sama dibahas. Saya kira itu sih keterlibatan yang memang masih perlu ditingkatkan. Sekarang juga kan ada pergeseran ke arah digitalisasi ya. Banyak sekali layanan pemerintah yang sudah berbasis digital. Yang ini juga harus mendapatkan, idealnya mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian untuk kelompok rentan. Apakah kelompok disabilitas misalnya kalau layanannya berakses berbasis web, jika ini berasal dari Netra, apakah lebih ke arah ada di webnya itu lebih kepada layanan yang ada suara seperti itu. Kemudian kalau dia disabilitas pendengaran, apakah permainan warnanya yang dominan seperti itu. Ini mungkin perlu atensi khusus saya kira, karena ketika sudah bergeser ke arah digitalisasi, jangan sampai kelompok rentan ini tertinggal, tidak bisa mengakses layanan publik. Itu yang mesti mendapatkan atensi Mbak Ayu.
4: Apa tantangan atau kendala yang dihadapi selama ini Bu Widi? Kenapa terkesan tidak seluruh kelompok rentan ini terfasilitasi, padahal berbagai kebijakan, berbagai strategi sudah dilakukan oleh pemerintah?
5: Pertama, basis data ya. Memang pemerintah juga kalau dalam melakukan kebijakan, kemudian menerapkan program, tentu berbasis data saat ini ya. Basis data yang menjadi sangat hal yang sangat penting. Nah, basis data ini kalau datanya tidak bagus, tentu tidak bisa diberikan layanan, kan seperti itu. Kemudian salah satu juga kendala kenapa tidak terdata dengan baik, karena memang tidak terfasilitasi, tidak dibantu oleh keluarga dan sebagainya. Ini yang menjadi PR bolak-balik, misalnya banyak ketika akan sudah disiapkan layanan untuk disabilitas netra, tapi berapa kelompoknya nanti, berapa orang dan sebagainya, ini perlu bantuan anggota keluarganya sampai saat ini. Nah, kalau misalnya layanan itu sudah paripurna dari hulu sampai hilir, dari pendataan juga bisa mereka sendiri, tentu akan lebih bagus. Nah, pendataan yang dimulai dari mereka sendiri ini, inilah yang saya mau katakan membutuhkan infrastruktur khusus. Itu yang mungkin perlu diinisiasi Mbak Ayu, sehingga teman-teman yang keterbatasan tidak merasa haknya tidak dapat dipergunakan. Kelompoknya kalau kita lihat cukup banyak, ada marginal ini apakah karena pekerjaannya, apakah karena ketidaktetapannya pada salah satu fokus, misalnya di perkotaan pun kita harus memapping itu. Sebenarnya kelompok rentan ini bukan hanya disabilitas ya, tapi juga kelompok-kelompok terpinggirkan karena status sosialnya dan seperti itu.
4: Kalau dari sisi kelompok rentannya, adakah saran atau himbauan yang ingin Ibu sampaikan sehingga mereka bisa benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya karena memang mereka memiliki kewajiban dan hak juga untuk turut serta mensukseskan pembangunan di daerah?
5: Sebenarnya dalam kita pinjam sedikit ya ilmunya teman-teman di politik, itu ada areanya, ada infrastruktur politik. Jadi infrastruktur politiknya untuk kelompok rentan ini ada, yaitu kelompok kepentingan. Misalnya kalau seperti disabilitas netra, ada kok itu kelompoknya. Kemudian disabilitas pendengaran ada. Kemudian masyarakat miskin perkotaan pun ada yang mengorganize itu. Organisasinya ada, dan itu juga ada intervensi dari pemerintah, sehingga kita menyebutnya di situ bagian dari, sebenarnya pemerintah pun juga bertransformasi dalam wujudnya sebagai fasilitator di situ ya. Nah, teman-teman yang ada di dalam kelompok rentan ini sebenarnya bisa menyuarakan aspirasinya, menyuarakan kepentingannya, menyuarakan kebutuhannya dengan kelompok itu tadi Mbak Ayu. Tentu tidak bisa semua ya, maka harus ada yang mewakili. Nah, kalau Musrenbang misalnya ada diskusi publik terkait perencanaan pembangunan, itu kelompok-kelompok inilah yang mewakili seperti itu. Ini sebenarnya sih harusnya bisa agile ya, sudah berjalan gitu ya, dialog ini sering, karena yang paling efektif adalah ketika diberikan kesempatan kepada mereka sendiri untuk menyuarakan kepentingannya, sehingga pembangunan itu tidak salah arah seperti itu.
4: Baik, terima kasih Bu Widi sudah berbagi informasi bersama RRI dan pendengar. Demikian perbincangan saya bersama pengamat sosial sekaligus dosen Undiknas dan Dr. Niwayan Widya Astini.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti meminta kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa tidak hanya fokus pada capaian akademik. Kepala sekolah juga diminta untuk memperkuat karakter siswa. Randy Pratama melaporkan.
7: Tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menggelar sarasehan dengan 250 kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kegiatan itu, Abdul Muti meminta kepala sekolah tidak hanya berfokus pada peningkatan prestasi akademik, tetapi juga memperkuat pendidikan karakter, meningkatkan kompetensi guru, serta membangun budaya sekolah yang berkualitas. Menurut Abdul Muti, pendidikan bermutu merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui penguatan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan budaya sekolah, serta transformasi pembelajaran. Pemerintah juga melanjutkan program revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru. Abdul Muti menegaskan, pendidikan harus mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, akhlak mulia dan kedisiplinan yang kuat.
7: Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

0: 1945 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.
1: Sementara itu, Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Namun, ia berharap dukungan tersebut ditingkatkan mengingat masih banyak sekolah, terutama di wilayah terpencil, yang membutuhkan revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan.
0: Tentunya juga kami sebagai pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, menyampaikan dukungannya, komitmen kami untuk mendukung semua kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan sekolah terintegrasi yang kita usulkan. Mudah-mudahan semua ini bisa datang ke Sumbawa.
1: Pemda Sumbawa menegaskan akan terus mendukung program pemerintah pusat, khususnya program yang berkaitan dengan pendidikan.
2: Pecalang dan pengemudi ojek online diajak meningkatkan kerjasama dengan kepolisian. Ajakan ini disampaikan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saat bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online di Bali.
3: Bapak Kapolri menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya dari ojek dan pecalang sehingga Bali menjadi seperti sekarang. Dan untuk
4: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, bertemu dengan pecalang dan pengemudi ojek online atau ojol di Bali kemarin. Berbagai hal dibahas dalam pertemuan yang berlangsung akrab dan kekeluargaan tersebut. Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Bali, Komisaris Besar Polisi Suwandi Prihantoro menjelaskan, pembahasan adalah soal pentingnya sinergitas kepolisian dengan pecalang dan ojol.
3: Nah, banyaknya ojol dan pecalang yang jumlahnya sampai 27.000 sekian. Diharapkan untuk ke depan dengan banyaknya permasalahan ini bisa diselesaikan secara bersama-sama. Karena mereka ini, pecalang ini yang paling banyak dan ojol pun juga banyak dibandingkan dengan jumlah polisi yang sedikit di Bali ini.
4: Tidak hanya pecalang dan ojol, Kapolri disebut mengajak seluruh elemen untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas.
3: Beliau juga berharap kedepannya saling bersinergi antara Polri dengan masyarakat.
4: Sementara itu, Manggala Utama Pasikian Pecalang Bali, Dewa Bagus Madi Suharya mengaku bangga mendapat kesempatan bertemu langsung dengan Kapolri. Kapolri dikatakan mengajak pecalang untuk terus bekerja sama dengan kepolisian dalam mewujudkan kondusivitas.
5: Tentunya sebagai mitra ya, beliau sangat berharap ditingkatkan peran itu, bekerja sama yang baik.
4: Menurut Suharya, pecalang siap menjaga sinergitas yang selama ini telah terjalin baik dengan kepolisian. Reporter RRI Denpasar Ikmatra Arjo laporkan.
2: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen menjadikan Bali mandiri energi berbasis tenaga surya dengan menghentikan ketergantungan pada energi fosil demi mencapai target net zero emission 2045.
6: Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Bali untuk menghentikan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih sepenuhnya ke energi bersih. Pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS menjadi strategi utama dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung target net zero emission atau NZE 2046 atau 15 tahun lebih cepat dibandingkan target nasional. Komitmen tersebut disampaikan Koster saat membuka Indonesia Solar Summit ISS 2026 di Bali Beach Convention Center, Demeru, Bali, Sanur, Denpasar yang berlangsung selama 2 hari mulai dari hari Selasa 14 Juli 2026. Forum tersebut mempertemukan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mempercepat transisi energi bersih di Indonesia dengan Bali sebagai salah satu daerah percontohan. Koster menegaskan bahwa Bali tidak boleh terus bergantung pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil karena bertentangan dengan visi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Menurutnya, potensi energi surya di Pulau Dewata harus dimanfaatkan secara maksimal agar mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
7: Alam yang bersih untuk memenuhi kesehatan masyarakatnya, itu kebutuhan dasarnya manusia, kehidupan kita, jadi harusnya itu dijalankan. Nah, karena itulah saya menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Nah, pembangkitnya di Bali tidak boleh lagi menggunakan bahan bakar fosil. Entah itu batubara, entah itu solar, apa segala macam, enggak.
6: Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat kebijakan yang mendukung percepatan penggunaan energi baru terbarukan, termasuk mendorong pemanfaatan PLTS di gedung pemerintah, sektor pariwisata, kawasan industri hingga rumah tangga. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan emisi karbon sekaligus meningkatkan ketahanan energi daerah di tengah meningkatnya kebutuhan listrik.
7: Karena itu akan mengancam generasi depan. Ini yang saya pikir, kalau saya sih tidak ada beberapa orang saja, tapi kan bisa. Exactly.

0: Melalui Indonesia Solar Summit 2026, pemerintah Provinsi Bali berharap kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dapat mempercepat investasi serta pengembangan energi surya. Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi besar menjadi bagi provinsi yang mandiri energi, rendah emisi, dan mampu menjadi contoh transformasi energi bersih bagi daerah lain di Indonesia. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meminta masyarakat tidak mengaitkan kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah dengan seluruh pondok pesantren yang ada di NTB. Gubernur NTB menegaskan kasus tersebut merupakan peristiwa yang bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi ribuan pesantren di NTB. Muhammad Halwi melaporkan.
2: Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua apa pesantren.
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal meminta masyarakat tidak mengeneralisasi kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah sebagai gambaran seluruh pondok pesantren di NTB. Menurut Iqbal, peristiwa tersebut merupakan kasus yang bersifat kasuistik dan hanya terjadi di salah satu lembaga. Ia menegaskan, NTB memiliki ribuan pondok pesantren yang selama ini berperan besar dalam dunia pendidikan dan pembinaan masyarakat.
2: Ini masalah pengawasan. Sebetulnya aturan SOP pengelolaan pesantren itu sudah ada, tetapi selama ini tidak digunakan. Tidak digunakan artinya tidak diawasin penggunaannya gitu. Kita sudah terbiasa dengan pola ini. Ini bukan pesantren, ini kasuistik gitu. Jadi jangan digeneralisir juga ke semua apa pesantren. Kita ada ribuan pesantren, satu kejadian seperti ini berarti memang kesalahan ada di pesantren itu saja. Nggak ada kaitannya dengan pesantren yang lain. Tetapi memang ada kebutuhan kita untuk memperkuat pengawasan kita di pesantren-pesantren, dan bukan hanya di pesantren, tapi di semua sekolah asrama intinya.
3: Meski demikian, bahan evaluasi bersama. Menurutnya, pengawasan di seluruh sekolah berasrama, termasuk pondok pesantren, perlu diperkuat agar seluruh aturan pengelolaan dapat diterapkan sesuai standar. Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri mengaku prihatin atas dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan. Menurutnya, sekolah dan pondok pesantren seharusnya menjadi tempat yang aman bagi setiap peserta didik.
4: Yang pertama tentunya kita semua sangat menyesali ya kasus ini terjadi, dan ini terjadi di lembaga pendidikan, dan kita berharap sekali lagi ini menjadi yang terakhir dan tidak akan terulang. Terkait ini semua, ini tanggung jawab kita semua. Kita semualah yang harus memperbaiki, tidak hanya dari regulasi, juga bagaimana penanganan ketika pasca terjadi beberapa kejadian. Ini juga menjadi perhatian kami bersama LPA dan akan kembali duduk bersama untuk membahas ini.
3: Kasus tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan untuk memperkuat sistem pengawasan serta perlindungan terhadap anak. Pemprov NTB juga akan berkoordinasi dengan lembaga perlindungan anak guna mengevaluasi regulasi dan menyusun langkah pencegahan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.

0: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Wilayah Seluruh Indonesia Pengpop Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pasca dilantik, semua pengurus diwajibkan bekerja keras mengawal atlet menuju prestasi PON 2028 di NTB NTT.
1: Selamat untuk Popsi Bali di bawah kepemimpinan Bu Dr. Laksmi Duarsa.
2: Pengurus Provinsi Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali masa bakti 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar PB Popsi Ahmad Fadil Nasution di Aula Melati Kantor UPTD BKPSDM Provinsi Bali Kamis 16 Juli 2026. Dalam arahannya, Ahmad Fadil Nasution meminta pengurus Popsi Bali yang baru dilantik tetap menjaga soliditas organisasi dan mempertahankan prestasi atlet pada PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, ia mengamati persaingan antar provinsi saat ini sudah semakin ketat di tingkat nasional.
3: Tentu ini sebuah tanggung jawab besar karena memang prestasi Bali cukup tinggi ya. Yaitu 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu pada PON sebelumnya. Dan ini mungkin adalah sebuah tanggung jawab yang besar untuk dapat ditingkatkan. Dan mohon doanya juga bahwa nomor PON itu bisa jadi 30 nomor. Sehingga peluang untuk semua daerah termasuk Bali untuk mempertahankan prestasinya bisa lebih baik.
2: Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum KONI Bali Iketut Jagresunu memberikan apresiasi atas kerja keras pengurus biliar selama ini dalam mengawal perjuangan atlet di berbagai event. Banyak tantangan ke depan yang harus dihadapi Popsi Bali demi membela nama Bali di kancah nasional.
4: Ini akan menjadi sebuah tantangan tersendiri, apalagi Popsi memiliki prestasi tersendiri di Bali dengan 2 emas, dengan perolehan perak, dan apalagi memperoleh posisi keempat. Tantangannya setidaknya memang mempertahankan.
2: Pada kesempatan sama, mantan Ketua Umum KONI Bali, Iketut Suwandi dan I Gusti Ngurah Oke Darmawan juga memberikan apresiasi sama. Menurut Suwandi dan Oke Darmawan, keberhasilan pembinaan dan prestasi cabang olahraga sangat ditentukan soliditas pengurus, atlet, pelatih, dan semua komponen.
5: Saya melihat ini ada satu progres yang cukup signifikan. Jadi yang penting sekarang ada kekompakan tim untuk bekerja semaksimal mungkin. Saya yakin semua punya peluang. Pokoknya yang penting berlatih.
2: Sementara Ketua Umum Pengprov Popsi Bali Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsa SPKK mengaku siap bekerja keras untuk memimpin organisasi biliar di periode keduanya. Pembibitan atlet menjadi hal krusial yang harus

0: Persamaan kita menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Kembali kami sampaikan berita utama. Penyandang disabilitas mulai dilibatkan dalam forum perencanaan pembangunan daerah di Bali. Kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa diminta tidak hanya fokus pada capaian akademik. Wakili tim redaksi saya Santiari bersama redaktur Eda Ayu Friska mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian, Warta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang agung dan berani. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kami hadirkan rangkaian Mutiara Sore menemani suasana sore hari Anda pendengar untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang hari ini akan tiba nanti di pukul 18.15 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami hadirkan juga nanti ada renungan senja dan pengajian Al-Quran sebelum kita menuju kumandang azan maghrib.

kami mengajak Anda untuk merenung sejenak di sore hari yang berbahagia ini, pendengar. Renungan senja sore hari ini kami hadirkan bersama Dr. Andos Haji Juwani Adnan dengan judul Keuntungan Orang Yang Beriman. Baik, pendengar, kami hadirkan renungan senja bersama Dr. Andos Tuan Guru Haji Juwani Adnan dengan judul Keuntungan Orang Yang Beriman.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Saat ini Anda bersama kami di program Satu RRI Bima di sore menjelang malam ini. Hadir bersama kami tentunya di Mutiara Sore ada Tembang Islami. Kami hadirkan lagu-lagu religi pilihan. Namun mendengar, waktu saat ini menunjukkan pukul 18.03 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
2: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
1: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
2: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
1: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
2: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
1: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
2: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
1: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
2: "Tapi papa..."
1: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
3: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
2: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
3: "Iya, iya, tapi buat apa?"
2: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
1: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya.
2: "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?"
1: Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang.
5: "Tidak, nak.
3: Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
2: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
3: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
2: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
3: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
5: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria dewasa sedang berjalan-jalan di pantai. Pria itu lalu melihat sebuah botol kaca. Lalu ia pun memungutnya dan melihat ada secarik kertas di dalam botol. Dia kemudian menarik gabus penyumbat botol dan menemukan bahwa kertas tersebut ternyata sebuah peta harta karun. Tetapi pria itu tidak percaya, sehingga dimasukkan peta harta karun itu kembali ke dalam botol. Kemudian menyumbat botol dan melemparkan kembali botol itu ke laut. Beberapa saat kemudian, seorang pria dewasa juga sedang berjalan di tepi pantai dan melihat botol kaca itu terapung di air. Lalu ia mengambil, membukanya, dan menemukan peta. Ia pun bertanya-tanya, sebanyak apakah harta karun yang disebutkan di peta itu? Wah, aku akan berusaha mencari harta karun ini. Ia lalu menyewa perahu dan menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta itu. Setelah sampai di tempat yang ditunjukkan peta, ia melihat bahwa tampak ada sesuatu di bawah air yang menyerupai peti harta karun. Ia lalu menyeburkan dirinya ke dalam laut dan menyelam menuju benda bersinar itu. Tetapi ternyata lokasi peti harta karun itu jauh lebih dalam dari perkiraannya. Ia hampir kehabisan nafas. Ia lalu bergegas kembali ke perahu dan menyerah. Lantas botol berisi peta itu diambilnya, ditutup, lalu dilemparkan kembali ke laut. Setelah itu ada satu pria dewasa juga. Seperti pria sebelumnya, ia juga melihat botol itu, membukanya, dan menemukan peta harta karun. Ia sangat bersemangat untuk menemukan harta karun tersebut. Ia melihat ada perahu di tepi pantai, dan ia lalu menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke tempat yang ditunjukkan dalam peta. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, ia lalu menceburkan diri ke laut dan menyelam menuju ke peti harta karun. Tetapi ternyata lokasi peti itu sangat dalam dan nafasnya tidak mungkin bisa menjangkaunya. Maka ia memutuskan kembali ke perahu. Ia lalu kembali ke pantai dan menyewa perlengkapan selam. Dengan perlengkapan selam lengkap, ia kembali menyelam menuju ke peti harta karun dan membawanya ke perahu. Matanya berbinar-binar ketika melihat peti harta karun itu penuh berisi emas dan berlian. Kisah ini mengingatkan saya untuk jangan menyerah, apalagi sebelum mencapai garis akhir. Mungkin kita pernah gagal, tapi bukan berarti kita ditakdirkan untuk gagal.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

dari Samurah bin Junduk, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah SAW bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah, pendengar, tunggu sudah tugas saya menemani Anda. Selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti rangkaian NTB malam ini. Dan saya Nurul Inayah, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pro 1 RRI Bimantus mengedara untuk Indonesia. Karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga?" Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, benarkah ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi nanas? Kami hadirkan program Cek Fakta di malam hari ini untuk Anda. Jadi pendengar, anggapan bahwa nanas dilarang karena dapat menyebabkan keguguran itu hanyalah mitos belaka. Dan ibu hamil boleh makan nanas. Jadi nanas aman dikonsumsi asalkan dalam batas yang wajar. Buah ini mengandung enzim bromelain yang dalam jumlah ekstrim dapat memicu kontraksi. Tetapi jumlah pada 1 atau 2 porsi nanas itu sangat kecil dan tidak membahayakan kehamilan. Nanas justru kaya akan vitamin C, asam folat, dan serat yang bermanfaat mencegah sembelit dan mendukung tumbuh kembang janin.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Sabro Satu dari Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, kami hadirkan musik dan informasi ya, untuk menemani suasana malam hari Anda melalui rangkaian NTB malam ini. Baik pendengar, Korea Tuna Pisa masih temani Anda sampai jam 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Pastikan Anda terus bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sejenak untuk mendengarkan kumandang azan Isya daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Saat ini memasuki pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan."

Mataram, saya tuntaskan kebersamaan kita di hari ini, pendengar. Menuntaskan tugas saya menemani Anda di siaran Pro 1 RRI Mataram 17 Juli 2026. Selamat melanjutkan istirahat Anda, besok sudah memasuki weekend. Ya, semoga saja bisa memberikan ruang bahagia untuk Anda. Tetap sehat dan tetap bahagia untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Kuryatin Hafizah pamit undur. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach Lang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutakan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awam media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Sebelumnya pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Kasus ini merupakan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, di mana KPK menduga adanya pengkondisian terhadap hasil audit tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis dapat beroperasi pada 1 Januari 2027 yang diharapkan menjadi pusat perdagangan dan referensi harga mineral dan komoditas strategis di tingkat regional dan global. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Frederika Widyasari Dewi dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Frederika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
5: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
6: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
5: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbah pun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
8: Nah, ini yang harus dapat juga betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
7: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
9: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung pada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
7: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
0: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
12: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bangka, Romlan, menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
11: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
12: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
13: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
12: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
14: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni Palayangan, yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
15: Paknya terutama nih buat masyarakat kekeringan, karena kan ini longsor sudah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan pertanian ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
14: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Cari.
16: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
17: Gagal juga.
16: Ada, ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
14: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
0: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, kemudian Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke. Potensi udara kabut di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course your first.
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monnier menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026. Satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu pemimpin klasemen Tour de France 2026 Tadej Pogacar mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one, but yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday is there more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col de Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya benar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram di malam hari ini, di hari Jumat 17 Juli 2026. Ada saya Beni Pratama, menemani Anda di malam hari ini hingga nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya di akhir pekan ini, untuk Anda yang sudah punya spot-spot yang akan dituju untuk berlibur, semoga tentunya di cuaca yang cerah ini liburan Anda bisa menyenangkan. Salah satu lokasi liburan yang tentunya banyak dikunjungi saat ini adalah Labuan Bajo, pendengar ya. Dan ada satu peristiwa di Labuan Bajo saat seorang turis asal Australia menegur wisatawan asal Tiongkok yang diduga membuang sampah sembarangan di kawasan wisata Pulau Padar. Pulau Padar ini sendiri terletak di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Nah, aksi tersebut pendengar terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Dalam video tersebut, turis Australia terlihat menghampiri wisatawan Tiongkok yang diduga membuang sampah di area Pulau Padar. Nah, ia kemudian menyiramkan air ke arah wisatawan tersebut sambil melontarkan teguran keras. Wisatawan Australia tersebut menilai tindakan membuang sampah sembarangan ini bisa merusak lingkungan serta mengurangi kenyamanan wisatawan lain yang berkunjung. Pulau Padar, pendengar, merupakan salah satu destinasi unggulan di kawasan Taman Nasional Komodo yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini dikenal dengan pemandangan perbukitan yang menghadap ke laut, tiga teluk dengan warna air yang berbeda. Nah, selain itu, pulau ini juga dikenal dengan panorama matahari terbit dan juga terbenam yang menjadi daya tarik tentunya bagi wisatawan yang datang. Sebagian dari wilayah ini merupakan kawasan konservasi. Kemudian Pulau Padar juga memiliki aturan ketat bagi para pengunjung. Wisatawan diwajibkan menjaga kebersihan, tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga tidak merusak lingkungan. Wisatawan juga dilarang mengambil tumbuhan ataupun benda alami dari kawasan Taman Nasional.

Sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang

akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Pendengar, jika Anda menonton film ya, tentunya di dalam film sendiri tidak hanya menyajikan alur cerita yang menarik, tapi juga menampilkan latar tempat yang memikat perhatian Anda ketika menontonnya. Nah, sejumlah lokasi syuting bahkan menjadi destinasi wisata karena menawarkan pemandangan yang indah dan juga berkesan. Berbagai daerah di dunia pernah dipilih sebagai lokasi pengambilan gambar film populer. Nah, di Indonesia sendiri juga menjadi negara yang kerap dilirik oleh para sineas ya, berkat keindahan alamnya dan juga budaya yang dimiliki. Seperti misalnya di wilayah Ubud, di desa Ubud, Bali, menjadi salah satu lokasi film syuting dari Eat, Pray, Love yang dirilis pada tahun 2010. Film ini menampilkan suasana pedesaan budaya Bali serta penonton panorama alam yang tentunya bisa memikat wisatawan untuk datang berkunjung. Beberapa lokasi ikonik muncul meliputi ada Monkey Forest, kemudian juga Pasar Seni Ubud, Pantai Padang, kemudian juga ada teras ring sawah Tegalalang, dan tentunya semua keindahan alam ini memperkuat ya citra Ubud sebagai destinasi wisata untuk mencari ketenangan, juga menikmati keindahan alam di lokasi di salah satu desa yang ada di wilayah Bali ini. Kemudian juga selain wilayah Ubud, lokasi Indonesia yang pernah dijadikan film adalah di Pulau Mursala di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini menjadi salah satu lokasi syuting film King Kong 2025. Dalam film tersebut, pulau ini digambarkan sebagai Skull Island dengan panorama alam yang memukau. Pulau Mursala sendiri, pendengar, dikenal memiliki air terjun setinggi 35 meter yang langsung mengalir ke Samudra Hindia. Nah, keunikan tersebut menjadikan pulau ini sebagai salah satu tujuan wisata yang diunggulkan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian Yogyakarta ya. Yogyakarta juga pernah menjadi latar utama dari film Ada Apa Dengan Cinta yang dirilis di 2016. Film tersebut turut memperkenalkan berbagai destinasi wisata kepada penonton dari dalam dan luar negeri. Jumlah lokasi syuting meliputi Gereja Ayam, kemudian juga Keraton Ratu Boko, Makam Panembahan Senopati, kemudian juga Puntuk Setumbu, dan juga Pantai Parangtritis ya. Popularitas film ini tentunya juga turut meningkatkan ya perhatian wisatawan terhadap destinasi-destinasi yang ada di wilayah Yogyakarta. Selain di Indonesia juga, pendengar, beberapa negara ini menjadi wilayah syuting ya yang digunakan untuk memperindah dari visual film yang diambil, seperti misalnya di Angkor Wat, Kamboja. Angkor Wat sendiri menjadi salah satu lokasi dari film Lara Croft, Tomb Raider. Dan komplek candi ini dikenal dengan panorama matahari terbit yang dinilai sangat indah. Tentunya juga di sana mengandung nilai sejarah yang sangat mendunia. Angkor Wat memiliki luas sekitar 200 km persegi dan berstatus warisan dunia UNESCO. Wisatawan umumnya membutuhkan 2-3 hari untuk menjelajah kawasan candi secara menyeluruh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya, dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.

0: Lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
1: Kaburu, tunggu saya.
0: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
1: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
0: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya. Anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama, ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: jangan nyebrang, bahaya.
1: Tapi sudah 3 hari anak-anak menunggu pelajaran, Pak.
0: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
4: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
0: Tapi tanah desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
5: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
6: Pak Guru, saya juga mau membantu.
4: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
6: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
0: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
4: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
6: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan

sekitar 16 Juli kemarin ya, ini diperingati di seluruh dunia sebagai Hari Ular Sedunia atau World Snake Day. Peringatan ini mengajak masyarakat tentunya memahami pentingnya ular dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, momentum tersebut juga bertujuan untuk mengurangi stigma negatif terhadap ular yang masih berkembang di masyarakat. Berbagai organisasi konservasi juga memanfaatkannya untuk mengedukasi publik mengenai pelestarian satwa liar yang satu ini. Hari Ular Sedunia menjadi kampanye global untuk meningkatkan kesadaran terhadap keberadaan ular. Peringatan tersebut juga mengajak masyarakat menghargai peran ular dalam menjaga kelestarian alam. Secara resmi, pencetus Hari Ular Sedunia tidak terdokumentasi. Namun berbagai organisasi konservasi mulai memperingatinya secara luas sejak dekade 2000-an ya. Nah, sejak saat itu tentunya Hari Ular Sedunia ini berkembang menjadi kampanye pelestarian satwa di berbagai negara. Berbagai komunitas reptil juga turut menggelar edukasi kepada masyarakat setiap tahunnya. Tentunya benar bahwa tujuan utama dari peringatan ini mengubah anggapan bahwa semua ular itu berbahaya bagi manusia. Karena memang faktanya sebagian besar spesies ini tidak berbisa dan memiliki atau memilih menghindar ketika berjumpa dengan manusia. Tanggal 16 Juli kemudian dijadikan momentum memperkenalkan berbagai fakta ilmiah mengenai ular. Kampanye tersebut juga mengenalkan keanekaragaman spesies yang hidup di berbagai habitat. Terdapat lebih dari 3.500 spesies ular yang hidup di dunia, sekitar 600 spesies berbisa dan hanya 200 spesies yang membahayakan manusia. Ular sendiri pendengar berperan sebagai predator alami yang menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Satwa tersebut mampu mengendalikan populasi tikus dan berbagai hama pertanian. Keberadaan ular juga penting karena menjadi mangsa bagi sejumlah satwa lainnya. Hilangnya populasi ular tentunya pendengar dapat mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Nah, saat ini tentunya sangat disayangkan pendengar bahwa ular menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia yang terus meningkat. Ancaman tersebut meliputi kerusakan habitat, kemudian juga perubahan iklim, hingga perdagangan satwa liar. Termasuk juga perburuan akibat rasa takut menjadi penyebab menurunnya populasi beberapa spesies ular. Kondisi tersebut mendorong berbagai pihak untuk memperkuat upaya konservasi satwa yang satu ini. Ya, secara umum tentunya pendengar ya, Hari Ular Sedunia ini bertujuan untuk menjadi pelestarian habitat atau memberikan masa depan yang lebih baik bagi spesies ular. Kemudian juga untuk membantu mengendalikan populasi hewan lain, karena ular membantu mengendalikan populasi tikus sebagai hama pertanian secara alami. Peran tersebut juga menjaga keseimbangan rantai makanan di alam. Hari Ular Sedunia juga mengedukasi masyarakat bahwa sebagian besar ular tidak berbisa. Ular pada umumnya menyerang hanya ketika merasa terancam. Kemudian juga peringatan ini pendengar memperkenalkan ribuan spesies ular beserta habitat dan perilakunya kepada masyarakat. Nah, edukasi ini diharapkan bisa meningkatkan kepedulian terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian juga adanya momentum ini mengingatkan pentingnya menjaga habitat ular dari berbagai ancaman lingkungan. Upaya tersebut tentunya diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Perindustrian terus menggaungkan pentingnya pemahaman konsumen untuk membedakan batik otentik dengan kain bermotif batik. Nah, upaya ini untuk mendukung pelestarian batik perajin Indonesia sekaligus mendorong industri kecil dan menengah batik agar semakin naik kelas. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa industri batik terus menunjukkan tren positif, baik dari pasar domestik maupun internasional. Ia menyebut bahwa ekspor batik ini bisa terus meningkat dan generasi muda akan semakin bangga menggunakan batik yang mencerminkan identitas budaya bangsa. Dada dari data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekspor produk batik di tahun 2025 mencapai 30,62 juta dolar Amerika Serikat. Dan angka ini meningkat 13,03%. Meskipun demikian, mendengar, Agus mengatakan bahwa industri batik menghadapi tantangan maraknya kain printing bermotif batik yang beredar luas di pasaran. Ia juga menjelaskan bahwa batik asli dibuat menggunakan malam, sehingga motifnya tembus dengan warna kedua sisi kain sedikit berbeda. Ia menambahkan bahwa batik asli beraroma khas malam, bermotif manual, serta berharga sesuai dengan waktu dan keterampilan pembuatnya. Agus menilai pemahaman mengenai perbedaan batik asli dengan kain bermotif batik perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat, dan ia mengatakan bahwa langkah tersebut diharapkan bisa membantu konsumen untuk memilih batik otentik sehingga para pengrajin batik ini bisa memperoleh apresiasi yang semestinya. Di tempat yang sama, Direktur Jenderal IKMA Reni Yanti mengatakan bahwa Ditjen IKMA rutin membina IKM batik untuk melindungi keaslian dan juga ekosistemnya. Ia menjelaskan bahwa salah satu program tersebut ialah fasilitasi batik mark melalui pendampingan sertifikasi sebagai tanda pengenal resmi batik Indonesia. Reni menambahkan bahwa Ditjen IKMA menghadirkan bimbingan teknis efisiensi produksi, kemudian juga penguatan indikasi geografis serta TKDN. Dan juga rekonstruksi mesin. Program tersebut juga mencakup pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta fasilitas akses pasar dan juga pembiayaan. Direktur IKMA Kimia Sandang dan juga Kerajinan Budi Setiawan mengatakan bahwa Ditjen IKMA berkolaborasi mendampingi IKM batik untuk bisa melalui akses pasar. Ia berharap bahwa pagelaran seni batik Indonesia Puspa Nusantara 2026 ini bisa memperluas pasar, mendekatkan konsumen dan juga memajukan industri batik nasional.

0: atas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Jumpa lagi kita di Ruang Rindu ya. Hari ini Jumat 17 Juli 2026. Seperti biasa pendengar, Ruang Rindu hadir untuk Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Malam hari ini ada saya Beni Pratama. Menunggu Anda punya di Ruang Rindu ya, untuk berbagi rindu dan juga nanti sama-sama mendengarkan tembang-tembang pilihan yang pastinya enak didengar. Untuk malam hari ini ada teman-teman Indonesia tahun 80 sampai dengan 90-an. Untuk Anda tentunya yang sudah tidak sabar ingin bergabung, kami persilahkan di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 0818020560. Sudah ada yang bergabung di ujung telepon, kita sabar dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Kak Denny, apa kabar?
0: Halo, kabar baik. Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ada apa beberapa hari yang kemarin itu kayaknya pendengar-pendengar dari Lombok Utara gak bisa masuk, Ila?
1: Karena ada sesuatu dan lain hal aja sih.
0: Tapi kan semuanya, bukan Ila sendiri.
1: Gak tahu sih, suruh yang lain.
0: Oh, kalau... Kalau Ila mungkin ada satu dan lain hal, tapi kompak itu semuanya nggak masuk gitu. Iya. Ada beberapa malam lah kayak gitu, itu nggak ada yang masuk. Tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya, yang di Lombok Utara.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah kompak masuk. Oke, sekarang berapa kompak ini?
0: Lagunya lagu Indonesia 80-90-an, ada Pat.
1: Ya, lagunya ada
0: Jatuh Rizky,
1: ada
0: lagunya Glenn Bradley yang Kasih Putih, mau?
1: Glenn Bradley, yang lain itu siapa?
0: Ineke Kristi.
1: Ineke Kristi ada.
0: Ineke Kristi ada yang Gambaran Cinta.
1: Oh iya udah itu.
0: Oke.
1: Sampai
0: lembut ya, Ila, silahkan.
1: Selamat Ila, yang ada di Rumah Kumaot,
0: menurut
1: kali kembali yang kita sehat ya.
0: Amin.
1: Terus, kita buat Pak Hasim dan Raja, Mbak Ayu yang ada di Rumah Kumaot. Terus, buat Mbak Cinta, Bang Cintu, Bang Syahril, Pak Jisa Budin, Bunda Marisi. Terus, Bagi Herman, Bunda Siri, Mbak Nini, buat semuanya ya Bang Beni ya.
0: Oke, siap.
1: Bang Beni, selamat berjalan ya. Mereka selalu sendiri umat. Semuanya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila. Ila dari Lombok Utara ya, menjadi pembuka pertemuan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman lain dari Lombok Utara juga hadir malam hari ini. Di belakang Ila. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa nih, Ke?
2: Bajang Cerubah.
0: Dari dua maksudnya bang Bajang Cerubak bisa masuk lewat sini, bisa masuk.
2: Iya, dari dua ini sakit ya matiin.
0: Hebat sekali. Bagaimana kabar abangku?
2: Alhamdulillah baturku. Yang Januari aja Grand Prix ada.
0: Yang Glennya nih ke yang Kasih Putih yang ada bang.
2: Yang Januari nanti ada.
0: Kan kalau orang rindu lagu-lagunya sudah ada di playlist, tinggal
2: ya, itu udah puter
0: yang ya. Kasih Putih ya?
2: Iya,
0: siap
2: ya. Dah, salam buat semua ya PNRI baturku.
0: Siap abangku.
2: Oke dah, buat ide sehat selalu akuran warga dan yang tersayang ya.
0: Amin.
2: Oke dah, matur sampiasi. Bajang Cerubak pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: dari tetangga. Selamat malam dan salam hormat juga untuk tetangga-tetanggaku, warga Gunung Sari. Mudah-mudahan semuanya sehat ya, yang di Lombok Barat juga mudah-mudahan malam hari ini sehat dan tentunya berbahagia semua ya. Di belakang Bang Bajang Cerubat. Selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Hajah tumben ini lama tidak dengar suaranya.
1: Alhamdulillah. Gimana kabar Bang?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda, lapak jualannya ini masih di Muhajirin atau pindah lagi?
1: Ya.
0: Tempat jualannya masih di Muhajirin atau pindah lagi?
1: Bang.
0: Oh, sedang udah lama berapa udah lama?
1: Ya, ada acara, ada menikah, ada mantan keluarga.
0: Tapi istirahat atau kayak gimana Bunda? Nanti jalan lagi.
1: Lanjut jalan lagi.
0: Oh, nggih, siap.
1: Ya, selesai. Ya, salam-salam ya.
0: Sila.
1: Salam-salam Bajang Cerubat, mana kabar Bajang Cerubat? Sudah sehat ya. Dan
0: Bunda Siti Hajar terputus tadi gangguan sinyal kayaknya. Nanti dicoba lagi Bunda Siti Hajar ya. Di belakang Bunda Siti Hajar.
2: Malam Bang Rindu. Malam Bang Rindu.
0: Halo Bang Irwan, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Di Lombok Timur atau di Mataram?
2: Baru pulang dari Mataram.
0: Oh nggih.
2: Iya. Apa kabar sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Irwan gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat. Nanti kalau mau kesana nanti kan pakai ini nomor saya ya, minta sama Bang Andi juga siapa tahu mau kesendalin ya.
0: Siap.
2: Saya banyak disendalin soalnya karena terlalu dingin pulang saya mau kamar itu. Ada homestay kita di sana tuh.
0: Oke siap Bang Irwan.
2: Tadi Bang Andi tadi ya ada itu lihat. Salam dengan Mbak Ila ya.
0: Sila ya.
2: Sila, selamat selalu ya, selamat selalu. Ada Kinanti juga. Apa kabar? Dari sehat ke Kinanti ya, insyaallah bisa-bisa saya kabarin ya. Terus siapa lagi ada Pak Noin, juga ada Mono juga. Terus ada Pak Artino juga. Terus Bajang Lang, salam tetap kesahabatan ya. Satu Guntur juga. Jabar Pondaya, ada Bang Andi Gunung Sari, ada siapa lagi, ada Ica Batumuli juga ya, ada Imahir juga, ada Reli juga di sana, ada Erde, siapa lagi, dan semua-semua ada Bang Gini ya.
0: Itu Bang Iran.
2: Mega Cet lagi Bang Gini,
0: sesuatu
2: lagi, dan kami sesuatu lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Irwan di Lombok Timur tadi ya. Sehat selalu Bang Irwan. Mudah-mudahan urusan-urusan juga lancar. Baik, benar, sebelum lanjut tadi ada Mbak Kinza tersiapa lagi tuh ya, miskal miskal. Pokoknya untuk yang miskal miskal nanti dicoba lagi ya. Kita ke lagu dulu, Pak Jamaluddin juga. Nanti dicoba lagi setelah lagu. Kita ke Inka Christie dulu ya, Gambaran Cinta.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kembali kami tunggu Anda di 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler di 081802056000. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Terputus tadi ada Bang Fajar dan Mbak Kenanti masih belum bisa terhubung. Kita angkat lewat jalur lain. Selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Ordes, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bang Kenanti?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Jagunya apa ya, enak kali itu.
0: Yang tadi apa judulnya? Itu coba jangan liatin masih ada di sini biar besok siapa tahu bisa. Oh tadi Puisi Cinta Fitri yang nyanyi. Ini masih ada Fatur Selalu Untuk Selamanya, terus ada Indra Lesmana Jangan Doakan Cintaku.
1: Ya.
0: Yang mana Bang Ardas?
1: Itu,
0: jangan doakan cintaku. Nah. Oke, interlas mana ya?
1: Iya.
0: Nggih.
1: Salam gue ya.
0: Sila.
1: Salam sama Bang Alvin, Bang Jun. Bang Jun kemana ya?
0: Nggak pernah. Iya, Bang Jun lama tidak terdengar.
1: Jangan-jangan ke luar daerah.
0: Merantau mungkin.
1: Ada kabar nggak?
0: Nggih.
1: Iya, Bang Alvin. Bang Jun, Bang Hasaman, Bang Yang Lain, Bang Ruan, Bang Ila, Mbak Ginja, Bang Jinja, Bang Pak Mawiin, Pak Miria, Ginandi, Mbak Maya, Mbak Ayu, Mbak Ayu di rumah Kitara, Bunda Kita Aja, Bunda Kelima Cahaya, Bang Yogi, Bang Herman, Jamiluddin,
0: Pak Jamiluddin, gitu.
1: Ya, Nurudin, Nian, Bang Bajar, Bang Raja, dan semua Bang Ben ya.
0: Siap.
1: Semoga Bang Ben ini dekat ya selalu ya.
0: Amin.
1: Dan semoga apa? Tidak berhenti.
0: Amin, amin ya.
1: Sampai endingnya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes. Masih ada sedikit kesibukan dengan Bang Ordes ya, biasanya kalau segini belum selesai dia. Di belakang Bang Ordes, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo Bang Fajar, apa kabar?
2: Raja.
0: Oh Bang Raja, astaga ya. Bagaimana kabarnya Bang Raja?
2: Baik-baik saja Pak.
0: Alhamdulillah.
2: Bang Beni bagaimana?
0: Alhamdulillah, sehat. Sedang di rumah nih ke Bang Raja?
2: Iya, sih, jangan lupa.
0: Tapi
2: tiduran.
0: Sambil dengarkan Ruang Rindu.
2: Ya, dingin. Kadang enggak dingin.
0: Di luar kayaknya Bang Raja belum tahu nih soalnya enggak pernah keluar dari tadi.
2: Dingin nih, Bang.
0: Oh.
2: Enggak ada tidur.
0: Tadi malam juga tidak terlalu enggak tahu nanti malam ini.
2: Karena ngeruh mendung tuh mungkin ya.
0: Ah, nggih. Ada gerimis sebentar juga tadi.
2: Ya, tadi. Apa lagi kita, Bang?
0: Ini yang sudah dinaikin ada Indra Lesmana Jangan Doakan Cintaku, di bawahnya ada Fatu.
2: Indra Lesmana sudah.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Ya, setelah malam dia.
0: Sila.
2: Tidak tadi ya, waktu di luar. Terus, Ordes itu makan di kolegan ya. Bajang Lai, Alvin, Nanti, Kali Ratu, terus Maya Mantan, Sunda Isa, Lesti Hajar, terus Lang Pajar, masuk dong. Terus, Raja ya, Yogi ya, Ahmad, Jualan ya kali ya. Siapa lagi?
0: Siapa lagi nih kan?
2: Mbak Jamiluddin juga. Ya gitu aja dulu Bang ini.
0: Tanggih Bang Raja. Hmm. Terima kasih untuk Bang Raja ya, sudah bersiap-siap untuk istirahat tapi masih mendengarkan Ruang Rindu di Pro 1. Terima kasih tentunya untuk Bang Raja. Di belakang Bang Raja.
3: Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
3: Halo Bang Tengah. Halo.
1: Halo.
3: Bagaimana kabar Bang Tengah?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja.
3: Ben, halo Bang Tengah.
1: Halo ya.
3: Kecil suaranya di sini Bang Tengah.
1: Oh, bisa ya. Ben. Sudah masuk di nanti kemarin.
3: Ah iya siap.
1: Kemarin 100% ya kemarin.
3: Ah ini sudah miskal juga ada Mbak Kinanti tadi.
1: Sudah kepanggil terus dia soalnya. Ini salam dulu nih.
3: Silakan Bang.
1: Salam buat kita Kinanti, buat dia. Pak Nama Lidin, Pak Jiman, tidak bisa, tidak tahu. Salam dari semuanya, ada salam kenal dari Universitas Sumbawa.
3: Oke.
1: Ini udah bener nih.
3: Siap Bang Tenggol.
1: Hai Bang Kinanti, masuk Kinanti. Ayo sampai sini.
0: Waalaikumsalam. Bang Tenggol di Sumbawa tadi ya. Terima kasih Bang Tenggol. Di belakang Bang Tenggol sudah ada penelpon yang menunggu di ujung telepon sana. Selamat malam Bang Rindu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dodi.
0: Waalaikumsalam Bunda Hil, apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat, balenya tinggi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
4: Sehat keluarga, selamat penyayangnya juga ya.
0: Engge, amin.
4: Sampai mau kejaga?
0: Lagunya nih ke ada Ita Purnamasari yang belum ini, Cintaku Kepadamu.
4: Iya,
0: Angge, siap.
4: Salam-salam terikut ya.
0: Sila.
4: Buat tinggi Mas Dendi dan sehat selalu ya.
0: Amin ya Allah. Amin, amin.
4: Lancar segala galanya juga ya.
0: Amin ya Allah.
4: Terus tetap acara anak sama keluarga dulu.
0: Angge.
4: Juga ya.
0: Angge.
4: Terus ada Irwan dengan kita tidak terlalu ada acara berkontrak keduanya. Terus ada Kinanti, ada Ardes tadi ya, sehat selalu. Ada Bunda Cahaya, Bunda Cahaya aja, ada Bunda Marni, beri juga saya selalu. Kak Cindy, Mas Cindy, ingin saya selalu selama bertugas, saya bintang ini lagunya. Yang kami semua tidak terhati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Hil ya, di Lombok Tengah. Salam hormat juga untuk keluarga semuanya Bunda Hil. Satu penelpon lagi ya, sebelum kita ke lagu. Selamat malam Bang Rindu.
2: Rindu, luang kenangan. Ipoh berbagi rindu, lagi-lagi. Bersama Mawitin di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mawitin, apa kabar? Lama tidak bagus mendengar suaranya Pak Mawitin.
2: Ya, bagus-bagus selalu.
0: Tadi saya tanyain Pak Mawitin, itu kan beberapa hari yang lalu itu kayak pendengar-pendengar dari Lombok Utara agak susah masuk gitu.
2: Iya, waktu itu saya alergi dingin. Alergi dingin waktu itu.
0: Ya.
2: Jadi saya cuma monitor saja gitu.
0: Cuaca apa mau ini ya?
2: Betul, soalnya sekarang musim pohon asem yang berbuah sekarang.
0: Jadi kalau di beberapa wilayah mungkin lebih dingin kemauin ya.
2: Betul sekali. Asal musim pohon asem yang berbuah, musim dingin.
0: Yeah.
2: Kadang-kadang nanti lagi sebentar pasti angin kencang datang lagi.
0: Iya kemauin.
2: Istilahnya orang dulu ya musim jerik balik gitu.
0: Ya. Kalau di wilayah Lombok Tengah apa dibilang? Angin komak atau apa dibilang?
2: Ya begitu juga bersamaan ya. Pokoknya musim gerut bagi ya.
0: Siap Pak Mawin. Pak Mawin malam hari ini mau kirim salam untuk siapa aja nih?
2: ya salam buat teman-teman. Kebetulan juga lagu yang dihiburkan bagus. Tidak mudah lagu-lagu yang dihiburkan para pendengar itu. Salam buat Bang Fajar tadi,
0: iya.
2: Bang Raja, Bunda Kartini, ada di Bunda.
0: Halo Pak Mauin. Pak Mauin. Iya.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ada gambar di terlihat.
0: Ah, nggih. Sudah terdengar kembali suaranya?
2: Sudah terdengar di sana.
0: Sudah terdengar kembali.
2: Oh iya. Semua dari kita menjerit. Ya, ini sekarang itu. Maaf ada gambar di hati.
0: Nggih.
2: Kasar.
0: Ini ada gangguan sinyal ya dari Pak Mauin, sudah tersampaikan setengah tadi. Ya, mewakili mungkin ya untuk semua pendengar pastinya salamnya Pak Mauin, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Lagi benar kita ke lagu dulu ya, nanti setelah lagi kita akan kembali di Ruang Rindu. Kita ke Indra Lesmana dulu dengan Jangan Duakan Cintaku.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Ya. Memang kita ada di sesi terakhir ya Ruang Lindu untuk malam hari ini. Untuk Anda yang sudah mencoba-coba di sesi-sesi sebelumnya dan belum bisa masuk, silahkan ya di 646521 atau di 634823 atau di jalur seluler di 081802056000. Selamat malam Ruang Lindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kinanti, apa kabar?
1: Selamat malam.
0: Sehat bagi nanti ya. Seperti jaringannya buruk sekali ya di wilayah Lombok Utara. Terputus. Beberapa penelpon dari Lombok Utara ini baru sempat ngomong sedikit terus terputus. Mudah-mudahan ya kendala jaringan ini bisa segera

0: selamat malam Bang Windu.
1: Halo, selamat malam Bang Windu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dengan Bang Benny nih.
0: Panggil Bunda Kartini, apa kabar? Ya,
1: apa kabar Bang Benny?
0: Sehat. Bunda Kartini gimana?
1: Ya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya gabung kan. Lagunya itu kan aja Bang.
0: Siap.
1: Kata-kata dulu.
0: Iya, sila.
1: Buat Bunda Aisyah, ada Bunda Masnia, ada Mbak Junanti, Mbak Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Semua Bang Benny.
0: Oke, Bunda Kartini.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini dari Lombok Timur ya. Salam hormat untuk keluarga juga Bunda Kartini. Sehat selalu nggih. Halo, selamat malam Bang Rindu.
2: Selamat malam Bang Rindu, Bang Benny.
0: Mbak Kinanti jaringannya sedang jelek-jeleknya ya di sana.
2: Ya.
0: Iya benar kayaknya, makanya dari kemarin kayaknya di Lombok Utara saya mikirnya kayak gitu ya, di Lombok Utara kayaknya lagi bermasalah jaringannya. Iya, terputus kembali. Mudah-mudahan ini provider-provider yang punya jaringan di Lombok Utara ini dibenerin ya jaringannya, kasihan tentunya kalau lagi ada keperluan nanti kemudian butuh banget untuk berkomunikasi dan terputus gara-gara jaringannya. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo Pak Jamaluddin.
3: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jamaluddin?
3: Alhamdulillah, sedang
0: tidur-tidur
3: lagi nih,
0: ya.
3: Kita dengar radio
0: nih tadi. Anggih. Bentar ya, cuacanya tidak dingin?
3: Agak lumayan sekarang.
0: Sudah tidak sedingin kemarin Pak Jamaluddin?
3: Dingin tadi malam, dan lusa malam.
0: Anggih. Kirim salamnya untuk siapa Pak Jamaluddin? Terputus juga Pak Jamaluddin. Nanti dicoba lagi Pak Jamaluddin ya, mudah-mudahan bisa terhubung kembali. Selamat malam Bang Rindu.
2: Ya, ya.
0: Halo.
2: Bendy.
0: Dengan siapa nih ya?
2: Untuk Bang Herman di Lombok Tengah.
0: Dengan Bang Herman?
2: Bang Firman di Lombok Tengah.
0: Oh, dengan Bang Firman di Lombok Tengah.
2: Bang Bendy sehat.
0: Alhamdulillah, Bang Firman bagaimana?
2: Alhamdulillah, sehat. Hujan gak di Mataram?
0: Tadi sore gerimis sebentar aja. Udah gak ada lagi.
2: Sekarang hujan. Untuk lagunya gabungan, Bang Firman ya.
0: Oke, siap. Bang Bajang Firman, Lombok Tengahnya di mana?
2: Di Batu Jai.
0: Oh, di Batu Jai, siap.
2: Salam buat teman-teman yang lain sudah masuk apa-apa.
0: Nggih.
2: Buat Bang Firman, jangan terkepas.
0: Amin.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Bang Bajang Firman tadi ya di Batu Jai Lombok Tengah.

0: wilayahnya sedang hujan. Enak ya menikmati suasana malam, apalagi belum bisa tidur, ada secangkir kopi kemudian ditemani oleh gemericik hujan.
1: Selamat malam Bang Rindu.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alkun kah? Bang Alvin?
2: Kenzo.
1: Oh, Bang Kenzo. Lama enggak dengar soalnya Bang Kenzo, apa kabar?
2: Baik. Lagu apa nih, Bang?
3: Alhamdulillah baik.
1: Iya, dia lagi kencan.
3: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
1: Iya, selamat selamat berduaan pokoknya.
3: Bukan berduaan, ini banyak teman, Bang Benny.
1: Malam apa nih, Bang Balik Batu?
3: Apa lagunya yang belum diputar, Bang Benny?
1: Ada Ella, Tiada Tangis Lagi. Ada...
3: Sudah
1: Ella ya?
3: Iya, Ella yang Tiada Tangis Lagi. Aku gak perlu menangis-menangis lagi. Aku
1: betul,
3: tersenyum aja ya.
1: Sudah sama Bang Kenzo, tidak usah nangis-nangis.
3: Iya, begitu, Bang Benny. Dirimu sehat-sehat aja di sana, kan?
1: Alhamdulillah.
3: Iya, ada. Ya, lanjut ini mau ngomong katanya.
2: Salamnya buat semuanya udah Bang Ben ya.
1: Siap.
2: Kan soalnya waktu kan udah mau lihat ini. Makasih Bang Ben ya.

0: halo.
1: Eh, saya sih, namanya ya. Heeh. Nyampein
0: dulu. Silakan baca nanti.
1: Buat Bang Amsin, Kak Irwa, Isa, Tuhai, Pak Muhyiddin, ada Pak Guntur, Pak Mawadin, ada Bang Raja, Bang Pajak, Pak Wahil, Bang Tendo, Pak Cinda, ada Pak Maya, ada Mbak Kenggu, Pak Yogi, ada Mbak Ali di Maluku, ada Ica Batumuli, ada Bu Nati, ada tadi ya. Halo?
0: Mm-hmm.
1: Terus ada Mbak Nili, Mbak Nili, Mbak Miria, Pak Marisa, Pak Jamal, Pak Yudin, Ibu Jakar Tinggi, Mbak Mari, Risa, Bunda, Cahaya Bunda, Pak Jujo, Mbak Viola, Mbak Sipana, Pak Jokarti, Mbak Viola, ada Bu Nisya, ada semua-semua Bang Nisi.
0: Oke, Mbak Kinanti.
1: Dan kita
0: semua
1: dalam keadaan sehat, sehat.
0: Amin. Jangan keluar-keluar Mbak, nanti di rumah aja.
1: Nanti lagi kirap juga nih.
0: Mudah-mudahan tidak sampai jadi flu.
1: Iya. Buat waktu-waktunya
0: kita
1: siap bilang amin. Selamat keluar. Kalau siapa yang
0: umur baru sedikit. Amin.
1: Selalu dalam jualan kemarahan.
0: Terima kasih. Semangat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya, tidak terputus. Oke, kalau begitu Mbak Kiranti ya, jadi penutup jumpa kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ada untuk pendengar yang belum bisa masuk, Bang Fajar, kemudian juga ini ada Bunda Cahaya. Bunda Cahaya besok malam gih. Banyak untuk semua pendengar ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan diberikan kebahagiaan selalu ya dalam menjalani aktivitas dan juga hari-hari kita. Lagu penutup ada Ella, Tidak Tangis Lagi ya. Semoga tidak tangis lagi untuk kita semua dan terus kita jalani hidup ini dengan kebahagiaan dan juga hal-hal yang positif.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Gauki Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara, sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahu ke Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STAVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STAVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STAVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Saudara mendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh perawat kerja pesawat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi Bank Inspirasi. Masih bersama saya Putri Mentari yang akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja untuk merangkai NTB pagi dengan informasi pilihan dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Indonesia, di tengah hiruk-pikuk ekonomi yang terus berkembang, ada satu fakta menarik yang perlu kita renungkan. Dalam 10 tahun ke depan, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari 360 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 84 juta diantaranya adalah pelaku usaha UMKM. Wow, sebuah angka yang luar biasa besar. Namun, ada satu hal lagi yang lebih mengejutkan. Dari jumlah tersebut, 98% diantaranya berada pada level mikro dan ultra mikro. Artinya, mayoritas bisnis Indonesia masih dalam skala kecil. Dan lebih dari itu, UMKM saat ini mencakup 99% dari total unit usaha di Indonesia. Bayangkan, 99%. Dan mereka bukan hanya bagian dari perekonomian kita, tapi tulang punggung yang menopang 61% produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja kita. Nah, angka-angka ini bisa berarti dua hal. Pertama, bagi Anda yang menjalankan UMKM, Anda tidak sendirian. Ada jutaan pejuang lain di luar sana yang sama-sama berjuang, yang menapaki jalan yang sama, yang mengadu nasib di dunia bisnis dengan harapan yang besar. Tapi di sisi lain, angka ini juga mengingatkan kita bahwa persaingan dalam dunia UMKM sangatlah ketat. Setiap bisnis yang Anda jalankan, kemungkinan besar ada ratusan bahkan ribuan yang menawarkan hal yang sama. Inilah realitas yang harus dihadapi. Banyak yang berjuang, tetapi tidak semuanya bertahan. Konon, ada satu hukum tak tertulis dalam dunia UMKM. Jika sebuah bisnis bisa bertahan lebih dari 5 tahun, biasanya ia akan hidup terus dan berkembang. Tetapi di sisi lain, banyak pula yang rontok sebelum mencapai usia 5 tahun. Kehabisan modal, salah strategi, atau sekedar tak mampu bersaing. Pertanyaannya adalah, bagaimana memastikan bisnis Anda bertahan? Dan bukan hanya bertahan, tapi juga bertumbuh dan berkembang. Jawabannya adalah keunggulan. Dalam dunia yang penuh persaingan, jika Anda tidak memiliki sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat bisnis Anda lebih menonjol, maka Anda hanya akan hanyut dalam lautan bisnis yang penuh sesak ini. Salah satu CEO terbaik dunia yang pernah memimpin General Electric pernah berkata, jangan bersaing kalau tidak memiliki keunggulan. Jadi, ini bukan sekedar tentang menjalankan bisnis. Ini adalah tentang menemukan keunggulan. Apa yang membedakan bisnis Anda dari yang lain? Apa yang membuat pelanggan memilih Anda dibandingkan kompetitor Anda? Jadi, jika hari ini Anda belum bisa menjawab pertanyaan itu, maka tugas Anda bukan hanya bekerja, tapi mencari dan menciptakan keunggulan itu. Bisnis adalah tentang nilai, tentang sesuatu yang membuat pelanggan datang kembali, tentang kesan yang Anda tinggalkan di benak mereka. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RRI.

0: cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar Pro 1, kan informasi dan inspirasi dengan informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari Sabtu 18 Juli 2026. Oke, pendengar, informasi pertama untuk Lombok Barat hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 52 sampai 87%. Untuk Lombok Tengah dan Lombok Timur cuacanya perkiraan hari ini akan cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 56 sampai 91%. Sumbawa dan Dompu hari ini perakirannya akan cerah dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 58 sampai 90%. Untuk Bima dan Sumbawa Barat hari ini perakirannya hujan ringan dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dan kelembapan di 59 sampai 94%. Lombok Utara dan juga Kota Mataram hari ini diperkirakan akan hujan ringan dengan suhu 21 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapan di 72 sampai 87%. Ya, demikian pendengar untuk perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari berita sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan sari berita sepekan. Sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 18 Juli 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita sepekan selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan akan terus mendampingi proses pemulihan dua santri korban dugaan pembakaran di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri menegaskan pendampingan tidak hanya diberikan dalam bentuk perawatan medis, tetapi juga pemulihan psikologis agar para korban dapat kembali menjalani aktivitas dan melanjutkan pendidikan. Komitmen tersebut disampaikan saat Wakil Gubernur mengunjungi dua korban di ruang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Mataram. Wagub mengatakan pemerintah ingin memastikan tidak ada korban yang terabaikan. Wagub sangat menyesalkan kejadian ini, apalagi menimpa anak-anak di lingkungan pendidikan. Ia berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran semua pihak dan tidak terulang kembali. Pemprov NTB menegaskan akan terus berkoordinasi dengan tenaga medis, psikolog, dan pihak terkait untuk memastikan seluruh hak korban terpenuhi selama proses pemulihan berlangsung.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi meluncurkan program Golden Ticket untuk mempercepat pemerataan mutu pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB. Program tersebut diluncurkan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di SMK Negeri 5 Mataram Rabu 15 Juli 2026. Gubernur Iqbal mengatakan persoalan utama pendidikan di NTB masih berada pada kesenjangan kualitas antar sekolah. Menurutnya, selama masih ada anggapan bahwa hanya sekolah tertentu yang berkualitas, sistem penerimaan siswa baru berbasis domisili tidak akan berjalan maksimal. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB menjelaskan, program Golden Ticket merupakan bentuk penghargaan berbasis merit sekaligus penugasan bagi kepala sekolah yang memiliki rekam jejak dan prestasi. Setiap kepala sekolah penerima Golden Ticket akan memperoleh insentif sekitar 10 juta per bulan, sementara dua guru pendamping masing-masing menerima 5 juta per bulan. Pemprov NTB berharap program Golden Ticket menjadi langkah awal pemerataan kualitas pendidikan, sehingga seluruh sekolah di NTB mampu memberikan layanan pendidikan yang setara dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyiapkan langkah baru untuk mengatasi persoalan penerangan jalan umum atau PJU yang selama ini menjadi keluhan masyarakat di sejumlah ruas jalan. Pasalnya selama ini masih banyak lampu penerangan yang belum berfungsi, sementara biaya pembayaran PJU setiap tahunnya dinilai cukup besar. Bupati Lombok Timur Helu Walisun mengatakan, pemerintah daerah berencana menerapkan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dengan melibatkan pihak ketiga dalam pengelolaan PJU. Melalui skema tersebut, mitra yang ditunjuk nantinya akan bertanggung jawab mulai dari pemasangan, pengoperasian hingga pemeliharaan lampu jalan. Pemerintah berharap pola kerjasama ini mampu menghadirkan layanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat. Hairul Warisin menambahkan melalui skema KPBU diproyeksikan dapat mengurangi beban anggaran daerah. Sebab selama ini pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pembayaran biaya PJU kepada badan setiap tahunnya. Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah mendukung rencana pemerintah pusat menerapkan sistem bantuan sosial, bansos digital, yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses bantuan. Kepala Dinsos Lombok Tengah, Mas Nun, menjelaskan, program tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba. Ia menjelaskan melalui sistem bansos digital, nantinya masyarakat dapat memantau berbagai jenis bantuan sosial secara terbuka melalui aplikasi di telepon genggam. Penyaluran bantuan juga direncanakan langsung masuk ke rekening penerima, sehingga tidak lagi harus mengantre di bank atau tempat penyaluran. Selain itu, masyarakat yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan juga dapat mengajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos. Bahkan masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan sanggahan apabila menemukan penerima bantuan yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa mulai menyiapkan infrastruktur pendukung pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Labuhan Badas. Melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi, serta satu titik sumur bor guna menjamin ketersediaan air bersih sebelum konstruksi dimulai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofian, mengatakan, penyediaan akses jalan dan air bersih menjadi fasilitas dasar yang harus tersedia untuk mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat. Selain memanfaatkan sumur bor pemerintah dapat, daerah juga akan memasok air bersih dari jaringan perusahaan daerah air minum atau PDAM. Namun dibutuhkan tambahan jaringan perpipaan sepanjang lebih dari 400 meter agar air dapat dialirkan hingga ke lokasi pembangunan. Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji sebagai salah satu daerah penyelenggaraan ibadah haji terbaik di Indonesia pada musim haji 2026. Penghargaan tersebut diberikan karena proses pelayanan dan penyelenggaraan haji di NTB dinilai berjalan lancar. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penghargaan ini merupakan hasil kerjasama bersama seluruh pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, hingga seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Selain menyampaikan apresiasi, Gubernur juga mengungkapkan kuota Haji NTB tahun ini meningkat menjadi sekitar 5.000 orang. Kenaikan itu terjadi setelah pemerintah mengubah sistem penentuan kuota dari berbasis jumlah penduduk menjadi berdasarkan panjangnya antrean calon jemaah haji, sehingga NTB menjadi salah satu provinsi yang memperoleh peningkatan kuota terbesar. Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji, serta memperkuat sinergi dan mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah. Provinsi Nusa Tenggara Barat membidik posisi 5 besar pada ajang MTQ Nasional 2026. Target tersebut menjadi arahan langsung Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal yang ingin mengembalikan tradisi prestasi NTB di tingkat nasional. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi NTB Haji Amir mengatakan peluang NTB meraih prestasi cukup besar. Berdasarkan hasil evaluasi pelatih dan Dewan Hakim pada MTQ tingkat provinsi, cabang tilawah, kiraat serta hafiz 10, 20, dan 30 juz menjadi nomor yang paling diunggulkan. Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov NTB telah menggelar training center atau pemusatan latihan secara bertahap. Peserta yang dinilai memiliki peluang besar meraih juara juga diproyeksikan mengikuti pemusatan latihan lanjutan di Jakarta. Terpisah, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal saat memantau dan meninjau training center di Asrama Haji NTB meminta seluruh khalifah menjadikan MTQ Nasional sebagai momentum mengembalikan kejayaan NTB. Menurutnya, NTB pernah menjadi daerah yang selalu diperhitungkan dan hampir selalu masuk 3 besar pada ajang MTQ Nasional. DPRD mendorong pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengoptimalkan pengelolaan aset daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Pada Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi mengatakan, aset yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dinilai perlu segera dikelola secara produktif, baik melalui kerjasama dengan pihak ketiga maupun melibatkan pelaku usaha lokal. Saat ini optimalisasi aset menjadi salah satu fokus pembahasan Badan Anggaran DPRD. Menurutnya, aset daerah tidak cukup hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi daerah. Selain itu, pihaknya juga menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari penyusutan angket aset hingga legalitas aset. Kabupaten Sumbawa masih mengalami defisit ketersediaan air bersih sekitar 100 liter per detik. Kondisi ini menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah perkotaan. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa, Musofian, mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai dan Balai Penataan Prasarana dan Kawasan untuk mempercepat pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM air ngelar. Konstruksi proyek tersebut ditargetkan mulai tahun 2027. Menurut Sofian, hasil kajian teknis menunjukkan sumber air air ngelar mampu menyuplai hingga 165 liter air per detik. Kapasitas itu dinilai tidak hanya mampu menutup defisit yang ada saat ini, tetapi juga mengantisipasi meningkatnya kebutuhan air bersih yang sering perkembangan kawasan perkotaan. Seluruh siswa di Nusa Tenggara Barat mulai kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar pada hari Senin 13 Juli 2026 setelah libur kenaikan kelas selama 3 pekan. Namun program makan bergizi gratis atau MBG belum dapat dinikmati para siswa. Ketua Satuan Tugas MBG NTB Fatul Ghani mengatakan Badan Gizi Nasional masih melakukan verifikasi dan validasi data penerima manfaat dengan sistem by name by address. Proses tersebut mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita untuk memastikan seluruh data penerima benar-benar valid. Fatul Ghani menambahkan penyaluran MBG tidak akan dimulai secara bersamaan di seluruh daerah. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlebih dahulu menyelesaikan proses validasi dapat langsung beroperasi tanpa harus menunggu wilayah lain. Penyaluran program akan dilakukan secara seluruh setelah seluruh data penerima di masing-masing SPPG dinyatakan lengkap dan siap dilayani.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pembangunan fisik jalan port-to-port Lembar Kayangan 2027. Saat ini pemerintah daerah memprioritaskan penyusunan detail engineering design DED setelah studi kelayakan proyek tersebut rampung pada 2025. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan usulan pembangunan jalan yang menghubungkan pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan pelabuhan Kayangan di Lombok Timur itu telah dibahas bersama pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri terkait sudah mengetahui serta mulai membahas rencana tersebut. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Hanggodo mengatakan, pemerintah pusat masih melakukan survei untuk menentukan konsep pembangunan yang paling efektif. Apakah membangun jalur baru atau melebarkan jalan yang sudah ada? Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar sebelum proyek memasuki tahap penganggaran dan konstruksi. Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mulai menggenjot penerapan metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS sebagai inovasi budidaya padi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Program tersebut diperkenalkan Menteri Pertanian RI saat meninjau lahan persawahan di Desa Bunkante, Kabupaten Lombok Tengah akhir pekan lalu. Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin menjelaskan PMAAS merupakan metode budidaya yang memodifikasi sistem tanam agar hasil panen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Metode ini menggunakan sistem tanah benih langsung atau tabela tanpa melalui persemaian. Benih ditebar menggunakan alat sederhana berbahan pipa sehingga proses tanam menjadi lebih cepat dan efektif serta efisien. Menurut Zainal, inovasi tersebut tidak mengubah varietas padi, melainkan mampu budidayanya. Selain menghemat tenaga kerja, metode PMAAS juga mampu menekan biaya tanam sehingga diharapkan dapat meningkatkan keuntungan petani. Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan, bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Ugi Ramantio, mengatakan bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga bentuk kekerasan verbal maupun melalui media sosial. Seiring berkembangnya teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri, hingga menarik dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, pihak kejaksaan juga mengedukasi guru, siswa, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan. Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram mencatat sebanyak 580 calon pekerja migran Indonesia PMI siap diberangkatkan ke berbagai negara tujuan secara bertahap sepanjang tahun 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram, Putra Ekantara, mengatakan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama dengan 375 calon PMI. Selain itu, 72 orang akan bekerja di Taiwan, 34 orang di Arab Saudi, 31 orang di Singapura, dan 16 orang di Jepang. Sementara sisanya akan ditempatkan di Brunei Darussalam, Turki, Hong Kong, Bulgaria, Italia, Kroasia, dan beberapa negara lainnya. Sebelum diberangkatkan, seluruh calon PMI diwajibkan mengikuti pelatihan dan pembekalan. Materi yang diberikan meliputi kemampuan bahasa, etos dan sikap kerja, peningkatan kompetensi sesuai bidang pekerjaan, serta pemahaman mengenai perlindungan hukum, hak dan kewajiban pekerja migran, hingga langkah-langkah pencegahan berbagai potensi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Disnaker Kota Mataram berharap pembekalan tersebut dapat meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan perlindungan bagi PMI asal Kota Mataram di negara penempatan. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 18 Juli 2026.
Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026. Tahukah Anda kalau Piala Dunia pertama tahun 1930 di Uruguay itu penuh kegilaan? Bayangkan, final antara Uruguay versus Argentina sempat ricuh gara-gara bola. Kedua tim rebutan ingin pakai bola buatan negara masing-masing. Akhirnya, babak pertama pakai bola Argentina dan babak kedua pakai bola Uruguay. Terus ada pahlawan yang bertangan satu bernama Hector Castro. Meski kehilangan satu lengan akibat kecelakaan gergaji mesin saat remaja, dia tetap bisa mencetak gol di final dan membawa Uruguay juara. Oh ya, di edisi ini juga ada tim yang pemainnya dipilih langsung oleh Raja, yaitu Rumania atas titah Raja Carol II. Terakhir, fakta sedihnya, turnamen ini sempat berhenti total selama 12 tahun karena Perang Dunia II. Bahkan, trofi aslinya, Jules Rimet, harus disembunyikan di dalam kotak sepatu di bawah tempat tidur oleh Wakil Presiden FIFA saat itu agar tidak disita tentara Nazi. Jadi, sejarah sepak bola bukan cuma soal gol, tapi soal bertahan hidup.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda di akhir pekan hari ini? Semoga pagi Sabtu ini membawa semangat baru ya, tubuh yang lebih segar dan juga hati yang lebih tenang. Setelah menjalani rutinitas yang cukup padat selama 5 hari kerja, akhirnya kita tiba di hari yang sering dinanti banyak orang. Ada yang memanfaatkannya untuk beristirahat, berkumpul bersama keluarga, menyelesaikan pekerjaan rumah yang sempat tertunda, berolahraga, atau hingga sekedar menikmati secangkir kopi sambil mendengarkan radio. Mendengarkan saya di pagi hari ini, Putri Mentari. Ya, pendengar, akhir pekan memang bukan hanya tentang libur ya, tetapi juga tentang memberi ruang untuk diri sendiri untuk sejenak beristirahat, melambat, melakukan sesuatu dengan lebih tenang tanpa terburu-buru. Di tengah kesibukan yang sering membuat kita terburu-buru ya, Sabtu mengingatkan kita bahwa hidup juga perlu dinikmati, bukan hanya dijalani.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami informasikan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan mengikuti Warta Berita Jakarta yang kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

Indonesia Piala Dunia 2026. Pecinta bola pasti tahu Messi dan Ronaldo. Tapi di Piala Dunia, rekor mereka masih kalah dari para legenda ini. Pertama, ada Pele. Dia adalah satu-satunya manusia di bumi yang punya 3 medali juara Piala Dunia. Tahun 1958, 1962, dan 1970. Di era kompetitif sekarang, rasanya hampir mustahil ada pemain yang bisa menyamai koleksi ini. Kalau soal ketajaman, ada nama Jacques Fontaine dari Prancis. Di Piala Dunia 1958, dia mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi. Bayangkan, striker zaman sekarang cetak 6 gol saja sudah jadi top skor. Fontaine melakukannya 2 kali lipat lebih banyak dalam satu turnamen. Kalau soal rekor tercepat, ada Hakan Şükür yang mencetak gol hanya dalam 11 detik saat Turki melawan Korea Selatan di tahun 2002. Dan yang paling sepuh ada kiper Mesir Essam El Hadary yang bermain di usia 45 tahun pada edisi 2018. Jadi di Piala 2026 nanti bakal ada rekor yang pecah nggak ya?

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga